Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna."

0: rasakan ketika sukses belum datang.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri, seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas atau berbisa.

0: caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
0: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon opo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda bagaimana cara mengkampanyekan bahaya korupsi? Seorang detektif yang sering menangani kasus fraud atau penipuan asal Norwegia, Nigel Krisnaier, mendirikan teater khusus korupsi. Didirikan tahun 2014, teater ini menyajikan drama yang bertemakan korupsi guna meningkatkan kesadaran bahaya korupsi dan dampak penipuan dalam masyarakat. Melalui teater ini, Nigel bersama timnya mengajarkan orang-orang bagaimana menjadi seorang detektif yang berurusan dengan kasus penipuan. Melalui aksi ini pula, diharapkan para penonton peka terhadap isu-isu dan bahaya dari korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Alhamdulillah nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'i wal musannifin وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَخُصُوصًا إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَخُصُّ خُصُوصًا إِلَى مُؤَلِّفِ هَذَا الْكِتَابِ وَإِلَى جَمِيعِ أَسَاتِذِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Kun ana sira fid dunya ing dalem donya. Ka annaka iku kaya-kaya ana kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang ngumbara mengembara. Au abiru sabilin utawa wong kang ngliwati dalan. Wakana lan ana Ibnu Umar sapa Ibnu Umar iku yaqulu ngendika sapa Ibnu Umar Idza amsaita nalikane manjing sore sapa sira fala tantadzir mongko aja ngenteni sira as-sabaha ing esuk Wa idza asbahta lanalikane manjing esuk sira fala tantadzir mongko aja ngenteni sira almasaa ing sore Wa khudh lan ngalapo sira min sihhatika saking sehat ira lima radika marang loro ira Wa min hayatika lan saking urip ira limautika marang mati ira rawahu Ibnu Umar Dipun dawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fit dunya ka annaka gharibun ana awakmu ndek donya iku kaya-kaya wong sing ngumbara Jadi wong urip teng donya niki Bapak Ibu kados kula panjenengan niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku kaya-kaya seperti orang yang mengembara. Maksudnya mengembara niku napa to Bapak Ibu? Wong mengembara niku ninggalno daerah asale budal lunga teng pundi ngonten perlu nyambut gawe golek hasil sing gedhe Mari ngono terus mulih malih nanggone daerah asale. Lah niku jenenge wong ngembara. Dadi misale kaya wong Jombang utawa wong Jawa Timur budal nanggone Korea ngriko. Nah, nyambut gawe sing mempeng sing temenanan, golek duit sing akeh. Lah kok mulih nang Jombang. Iso tuku tanah, iso tuku sawah. Iso mbangun omah, tuku mobil mewah. Niki berarti mengembarane sukses, berhasil. Ngoten. Direwangi ngembara aduh-aduh teko Korea, teko Hong Kong, teko undi wis pokoke. Mangarep ngringko. Lah kok mulih iso wong-wong tok ora nggawa apa-apa.

Ya dicelatu wong akeh niki. Lah kowe ndek kono iku lah poae mengembara kok mulih ra nggawa apa-apa niki. Lah awake dhewe niku nggih ngoten Bapak Ibu. Nggih. Awake dhewe niki bakale mulih kabeh teng akhirat. Ate akhirat niku asline awake dhewe niki swarga lho Bapak Ibu. Lho nggih lah Nabi Adam niku asale teng swarga. Lah kula jenengan niku anak turune Nabi Adam. Yo bakale iku yo mulih nang gone swarga. Niki lagi mengembara nang gone donya. Wonten. Dadi besok lek mulih nang akhirat niku yo iso mbangun istana sing megah. Wonten kendaraane mewah. Oh iku berarti mengembarane nang donya niku sukses, berhasil. Mergo mulihe iso rupa. Sami kalih sing ngembara teng Korea niku lho nggih. Jadi mulih iso tuku omah, tuku tanah, tuku sawah. Oh berarti berhasil. Kula jenengan nggih ngoten. Bakale balik nanggone asale, wong asale awake dhewe niki turunane wong ahli swarga. Nabi Adam niku lak teng swarga to Bapak Ibu. Jadi kula kalih jenengan niku kudune ya bali nang swarga, sukses kudune. Sakniki nang donya niki lagi mengembara. Ngoten. Makane nek ngembara iku ya kudu sing temenanan. Cara nyambut gawe ya nyambut gawe sing temenanan, ngelumpukno duit sing akeh. Dadi besok lek mulih penak. Ngoten. Dateng donya nggih ngoten, ibadahe temenanan, ngamale sing akeh, prilakune sing apik, dadi besok lek mulih nang akhirat wis penak. Niki berarti ngembarane sukses. Lah mulih nang akhirat kok ora iso nggo ora nggawa apa-apa. Wah ya ngglundung nang neraka niki mangke. Dadi niku karepe kun fit dunia ka annaka gharibun. Dadi awakmu ndek donya iku kaya wong sing mengembara. Nggih. Wong mengembara niku kan cita-citane, aku kudu sukses. Aku kudu berhasil. Aku mulih kudu nggawa apa-apa. Aja sampai aku mulih ora nggawa apa-apa. Diseneni wong akeh ning direwangi aduh-aduh mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa. Sami kula kalih jenengan niku diibaratno kaya wong ngembara teng donya niki mengembara bakale mulih nang akhirat. Ku nek mulih nang akhirat kudu nggawa apa-apa. Ngoten, kudu nggawa hasil sing gedhe. Lah supaya ning nggawa hasil sing gedhe nggih niki saranane niki. Nggih ibadahe. Mangkane menungso niku diperintah Gusti Allah ibadah. Ngoten. Perlune napa ya niki sing bakale digawa rono, sing digawa nang gone akhirat ya ibadahe niku. Ngoten. Wah, berarti awake dhewe teng donya niku kudu ibadah mawon ngoten Pak. Nggih, wong anjene kula jenengan niki diperintah kongkon ibadah. Besok-besok nek mulih nang akhirat niku nggawa sangu sing akeh. Ngoten. Wah lah ini ibadah mawon lah kula terus nyambut gawe ini kapan niki nek dikengken ibadah mawon lho panjenengan niku nyambut gawe ya ibadah kok Bapak Ibu nggih mas yo nyambut gawe niku ibadah mergo ibadah niku wonten kalih wonten ibadah sing mahdhah mahdhah niku ibadah sing murni. Wonten murni mboten enten campurane napa-napa kaya salat niku murni ibadah. Poso niku murni ibadah. Wonten ibadah niku sing ghairu mahdhah, ora murni. Mergo ya rodok memper-memper ana donyane, ana urusan duniawine. Tapi niku iso bernilai ibadah. Kaya nyambut gawe. Lho nyambut gawe niku kan kaya-kaya wong mau goleki donya to nggih. Golek duit. Niku kan urusan donya. Tapi nek niku dikemas, ditata, sawangane niku nyambut gawe,
sawangane golek donya tapi ternyata bisa bernilai ibadah. Lah, maksudnya diperintah ibadah niku ngoten. Jadi setiap gerak-gerik langkah kita itu bisa bernilai ibadah. Ngoten teng pundi mawon awake dhewe, nglakoni napa mawon awake dhewe. Iku iso bernilai ibadah. Lah standar ibadah niku napa? Standar ibadah niku ngeten lho Bapak Ibu. Intine niku nggih, asal niku bermanfaat. Dan tidak menimbulkan madorot, orang rugekno wong liya, niku pun ibadah. Utawa nek digawe sing paling gampang malih, sing digawe paling gampang malih niku malah penak ngeten. Uang niku teng donya nglakoni napa mawon, asal ora maksiat, asal ora dosa, niku pun ibadah. Lho niki penak niki tambahan. Nggih. Tapi nek diundakno grite tingkatane, tidak sekedar ora maksiat, tidak sekedar ora dosa, tapi iso bermanfaat kanggo wong liya. Lah niku cara nilai ibadahe rada dhuwur. Ngoten. Tapi standar minimal Bapak Ibu. Asal ora nglakoni dosa, wis tak nglakoni napa mawon, ora apa-apa. Ngoten. Lah niku pun ibadah karena tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan bahaya, ngoten, ora nimbulno maldorot. Misalnya sing senengane jogging, ya jogging wong jogging ya ora dosa kok. Dosane teng pundi jogging niku? Sing senengane gowes ora apa-apa, wong gowes ya ora dosa. Jane urip teng donya niku penak, maksudnya apapun yang kita lakukan itu semua sudah bernilai ibadah, asal mboten ngelakoni dosa. Sing senengane ngopi ya ora apa-apa, wong ngopi ya ora dosa kok. Kejaba kopi pangku lho nggih. Nah, semerap kopi pangku jenengan, Pak. Kopi pangku niku nek ngombe kopi karo dipangku bakule. Lah niki sing dosa nek niki. Lah ngombe kopi kok karo dipangku nih. Atik bakule ya glowing keling-keling sisan, wah tambah tumpuk-tumpuk dosane niki. Niki sing garai bau wetah teng warung kopi niku gara-gara ngeten niki. Jane ngopi iku ora dosa lah, tapi gara-gara niku wow. Sing senengane mancing, wong mancing ya ora dosa. Dosane teng pundi wong mancing? Lah kejaba lek mancingi kolame tanggane ya iku dosa nek niku nyolong niku jenenge. Nggih. Utawa mancing perkara, lah iku dosa. Utawa mancing bojone tangga, ya iku ya dosa nek niku. Niku ora oleh. Nggih. Dadi kula jenengan teng donya niku dikongkon ibadah niku dalam rangka pengembaraan. Lah, ngembara iku ya ayo lumpuk-lumpuk sing akeh. Engko nek mulih cek penak. Wong ngembara kok mau turu glundang, glundung, engko wayahe diulehno. Oh. Teko omah ya dicelathuni wong-wong. Lah awakmu ngembara adoh-adohan ku lapo ae ndek kono. Ngoten nggih. Dadi intine mengembara teng donya niku dikongkon ngatah-ngatahno ibadah. Yo ibadah mahdhoe dilakoni. Ibadah ghairu mahdhoe nggih dilakoni. Ghairu mahdhoe niku nggih melakukan aktivitas duniawi tapi itu dikelola bagaimana bisa bernilai ibadah. Dadi akhire sing teng kantor nggih iso dadi ibadah. Sing dadi pegawe nggih ibadah, asal nyambut gawene bener, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penyelewengan, ya berarti ibadah. Nah ini nyambut gawene ora bener ya ora sida ibadah Bapak Ibu. Nggih. Budal nang kantor iku mok ceklok tok, dadi esuk ceklok mari ngono amblas. Sembuh amblase teng pundi. Mangke sore wae ceklok pulang, balik ceklok maneh. Dadi laporane niku nggih. Dadi esuk wis mlebu, sore mulih. Oh, berarti full iki nyambut gawene. Padahal amblas niki. Lah nek niku nyambut gawene ora bener. Lah nek niku jenenge ora ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Pedagang
Masih apa dagang ya ibadah. Asal dagangane bener, lek dagang bener, orang bujuan, orang ngurangi timbangan, orang ngurangi takeran. Wah nek bujuan, nah ya surah sido dadi ibadah. Kulo lak sering nyontokno teng nggih, ngapunten. Tukang ngarit lho tukang ngarit. Niku lho ibadah Bapak Ibu. Asal ngarite bener lho nggih. Nah, anggar ngarite bener ya ibadah. Tapi nek ngarite ora bener, ora sida dadi ibadah. Lho napa wonten to Pak ngarit sing ora bener ana, dadi ngarit jero glangsing, iso katutan semangka, klopo, telo, gedang. Iki jane ngarit apa kok isine sembarang niki. Lah niku ora sida ibadah niki Bapak Ibu nggih. Mangane awake dhewe niki sedang mengembara Bapak Ibu nggih. Mangane nek ngembara sing temenanan ayo dilumpukno sing akeh wong lagi mengembara. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Mulih nanggone asale, asale awake dhewe niki tengene swarga ngriko. Lah tapi lek gak nggawa apa-apa ya ora tutuk ngriko wong. Sangue ora duwe digawe budal ngriko apa? Ngoten. Mangkane niki lanjute dawuh Kanjeng Nabi. Ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Utawa kaya-kaya awakmu iku wong sing nglewati dalan. Maksudnya menempuh perjalanan. Perjalanan teng pundi? Tenggene akhirat bakale budal nanggone akhirat. Ngoten. Lah nek wong niki arepe budal nang akhirat kok sangune akeh, nggih apa enak wong lunga-lunga nggawa sangu sing akeh. Gitu. Kula bolak-balik nyontokno niki Bapak Ibu, mboten bosen-bosen kula contohno. Wong jenengan tindakan nang Jakarta mawon. Iku lek sangune akeh, Pak. Nggih apa enak. Wong sangune akeh. Ngoten. Tapi lek sangune titik ya rada rekoso. Apa meneh kok budal Jakarta gak nggawa sangu, wah tambah nemen rekosone. Sing sangune akeh Bapak Ibu. Lunga Jakarta tumpakane pesawat. Apa gelem numpak sepur, numpak bis ora gelem, pegel kabeh. Lah nek pesawat kan namung sak jam. Surabaya Jakarta wis ngoten wis ora krasa. Semara-mara wis tutuk enggon. Niku mergo sangune akeh. Lah nek sangune akeh iso tuku tiket pesawat, wong larang tikete. Tapi ya penak. Tapi ya ngono, sangune kudu akeh. Kok pesawate wis to Bapak Ibu. Wong jenengan lagi munggah nang gone pintune pesawat niku. Pun dipapak karo pramugari, Pak. Nanti pramugarine niku bening-bening ngoten. Sawedhep sedhep. Ora enek pramugari kok peyok-peyok ora enek. Apa gak seweger ngoten niki. Niku mergo sangune akeh. Sing sangune titik numpak bis ekonomi nih kok. Umpel-umpelan ya serah karu-karuan. Campur kelek, campur keringet ya serkoso kabeh. Melebu tenggene pintu ora enek sing mapak. Wancene murah. Ya ora enek pramugari ini. Kursi yang golek-golek odewe kono. Ora enek sing golek no. Ane pesawat tase digawakno, kopere digawakno, diunggahno nang kabin kene lagi penak-penakan lungguh ngoten mawon, sabuke kadang dipasangno. Lah niki anjane sangune akeh ya Bapak Ibu. Dadi abiru sabilin niki menungso niki menempuh perjalanan menuju akhirat. Lah nek arepe nempuh perjalanan nang akhirat, ayo sangune diakehi. Mergo lek sangune akeh, mangke budal nang akhirat niku pawenak. Andan jenengan budal Surabaya niku lek sangune akeh, turune ya nang hotel wong sangune akeh. Nek sing sangune titik utawa gak nggawa sangu, ya turu nang masjid ngono golek gratisan. Saat ini masjid kan menyediakan tempat-tempat tidur ngoten sak niki modele. Niku nyawisi sing
Iki udah rapat tek duit-duit ngoten niku. Ya turun nang masjid ae gratis, gak tek bayar. Lah nek nang hotel ya bayar. Ya sing sangune akeh ya moh turu nang gone masjid golek gratisan. Ya wani turu nang hotel wong sangune akeh. Mangane restoran wong sangune akeh ya Bapak Ibu. Sing sangune titik ya ngapunten, ya golek warung sing murah meriah teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku. Ngoten. Ini ngersakno darno apa Pak? Wonten rawon, wonten lodeh, wonten pecel, pun pecel mawon. Nah ini damel empal, nampun damel telur, nampun damel tahu, nampun damel tempe. Tempe mawon, wong ngepas-ngepas no sangune. Jadi ini sangune titik ku ya rada rekoso. Lah sami, kula kali jenengan ini abiru sabilin, menempuh perjalanan nanggone akhirat. Niku lek sangune akeh, ya penak. Nggih sami kali niku wau. Kita ini posisinya sedang mengembara. Wonten. Makane ayo dilumpukno sing akeh, wong lagi ngembara kok malah digenak-enakan tok. Nggih. Kayak tiang-tiang sing ngembara teng luar negeri niku lho, Pak. Nggih. Wah niku teng kampunge wonten. Nggih. Siji kampung ni wong sak kampung itu ngembara kabeh teng Korea ngriku. Kampung Korea sampai diarani kampung Korea. Mergo sak kampung itu budal nang Korea kabeh. Omahe yo apik-apik. Tapi kosong, wong e jek teng Korea kabeh. Dinggoni besok-besok nek wis mulih. Mergo anjane rencanane mulih wonten. Dadi wis mbangun omah, wis tuku tanah, wis tuku sawah. Jadi besok nek semulih teko Korea wis karek penake. Lah, mergo lek ngembara temenanan ana hasile. Niki jenenge sukses. Ngoten. Makane diterusno kalih Ibnu Umar. Ida amsaita fala tantadiris sobaha. Nek kapan wis mlebu wektu sore, wis ora usah ngenteni esok. Nek wis mlebu esok, wa idza asbahta fala tantal diril masaa. Nek wis mlebu esok aja ngenteni sore. Maksudnya napa? Kondang cak-cek-cak-cek, sat-set-sat-set, tas-tes-tas-tes. Aja kelumbrak-kelumbruk ngoten. Ndang sat-set-sat-set. Ana kesempatan esok, ndang dilakoni esok. Ora usah ngenteni kok sore. Kok sore es? Jek rasa-rasen aku wae ya. Direbut uang ini mangke. Nenek kesempatan sore ndang diambil, ndang satset-satset, wat-wat-wat-wat. Ngoten. Niku nek bahasane Ibnu Umar ni idza amsaita fala tantadiri sobah. Nek wis mlebu esok, ora usah ngenteni sore. Wis ndang-ndang. Ndang golek sangu sing akeh. Ndang nglakoni amal sing akeh. Ndang nglakoni ibadah sing akeh. Ora usah ditunda-tunda. Kenapa? Mergo wong ora ngerti. Dinteni sore, iya nek nutuk sampai sore. Bareng mlebu sore, dinteni esok. Iya nek sampai esok. Wong-wong kudu ngerti, Bapak Ibu. Kadang ngapunten, esok isih seger, sore banger ya enek. Jadi esok mu jek goyon memel ngoten. Moro-moro sore esok ditahlili kok. Nah ini jadi kesempatan itu kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda. Wis ndang satset-satset, wat-wat-wat-wat. Ida amsaita fala tantadiris soba. Nek kapan wis masuk waktu sore, begitu ana kesempatan, ndang diambil. Termasuk niki, wa khudh min sihhatika limaradika. Mumpung diparingi awak sehat, ndang satset-satset. Nek nglakoni sing akeh, engko nek kadung lara. Lah niki, nek lara iki yo yok napa ya napa, mesti suda. Wonten beda wong sehat karo wong lara, mumpung ijik sehat ditemenani. Le ibadah temenanan, le amal temenanan. Tapi biasane nggih ngoten Bapak Ibu. Nek dikeki lara niku tambah, nek dikeki sehat niku tambah blakraan teko ndi-ndi. Ibadahe lali, kewajibane lali, rata-rata niku teng pundi-pundi ngoten niku. Angger dikeki sehat sing akeh lali. Blakraan teko ndi-ndi, makane karo Gusti Allah niku dielingno niku.
Lah 2020, 2021 COVID-19 niku lak asline ngelingno kula njenengan to nggih. Nggih, gara-gara COVID-19 itu orang baru sadar sesadar-sadarnya. Ternyata sehat itu pengaruhnya luar biasa. Nggih, lagi dikei virus niki COVID-19 niku ternyata efeknya itu luar biasa. Semua lini kehidupan niku kena Bapak Ibu. Lho ngoten niku mboten sing urip tok, mboten sing teng donya tok. Sing teng kubur-kubur itu melok sambat-sambat to Pak, gara-gara COVID-19. Lha pengaruhnya nopo to Pak? COVID-19 kali sing tenggene kubur. Lah sing teng kubur ku bengok-bengok Bapak Ibu. Wong ora tau oleh kiriman tahlilan, ora tau oleh yasinan. Ki wong-wong do nang ndi kok ora tau tahlilan, ora tau yasinan. Dadi sing teng kubur do melok bengok-bengok. Nggih. Pedagang-pedagange sepi. Sing duwe bis ya nganggur, ora enek sing nyarter, masih ya liburan ora enek sing nyarter. Nggih. Sing duwe kuade niku ya nganggur, wong ora enek manten. Sing duwe terop, duwe sound system e nganggur. Dadi niki bener-bener dielingno kali Gusti. Ngene iki lho pengaruhe sehat ning ngene iki luar biasa. Nah, nek wis dielingno 2 tahun niku mestinya ini dadi pegangan. Nggih. Nek sak niki kondisine wis dibalekno normal maneh, kondisine dibalekno sehat maneh, mestine kesempatan sehat itu ya digunakan saapi-api. Lho ngoten. Engko atik lali blakraan maneh ya wallah alam niki. Iso-iso ya dielingno maneh iso-iso niki mangke. Makanya wakud dawipun Ibnu Umar wakud min sihatika lima rodika. Gampangane ngomong mumpung dikei sehat dikei ngamal saakeh-akeh. Engko nek wis lara dikapak-kapak no jenenge wong lara iku ya ora kaya wong sehat. Wonten yang ngulek sehat, wonten budal jamaah nang masjid yo iso. Wonten sujud rodok suwe yo iso, tapi nek awake ora patek sehat. Wonten niku mangke yo sujud ora betah suwe, nang masjid ora betah suwe. Lah niki jenenge kesempatan. Makane ojo ditunda-tunda, ndang sat-set, ndang wat-wat, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk niki. Wa min hayatika limautika. Mumpung ijek diparingi urip ngono. Engko nek wis mati wis ora iso apa-apa. Wong mati ku wis ora iso salat. Ora iso maca Quran, ora iso poso. Makane sampai disindir kalih Gusti Allah nengko. Jadi nek kapan kematian itu sudah datang kepada seseorang. Niku roh niku matur tengene Gusti Allah. Gusti mbok nggih kula niki jenengan bangsolaken malih. Kula tak ngelampahi amalan-amalan sing dereng sempat kula lampahi nalikane teng donya. Jadi orang itu baru sadar arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan Bapak Ibu. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek wis mati. Bareng mati niku gelok. Wah, ngerti yo ngono biyen uripku tak gawe ibadah. Lah apa biyen aku kok blara. Ngono iku ngertine nek wis mati. Nek gak percaya jenengan buktekno. Nggih. Tapi nek pas enek kesempatan niku mboten sadar. Sadare niku nek sudah terlewatkan. Memang begitu. Ngertine nek wis mati, baru sadar gelo. Nggih. Makane matur tenggene Gusti Allah, Gusti mbok nggih kula njenengan uripaken malih. Kula tak nglampahi ibadah, kula tak nglampahi amal soleh. Wis kasep. Lah apa biyen dikeki urip kok malah blarah rono rene. Wis dielingno ora kaping-kaping kok. Wonten.
Jadi kesempatan itu baru bisa dirasakan manakala sudah terlewatkan. Sami kali ini kibau. Uang baru tahu betapa besarnya arti sehat. Itu kalau sudah lewat. Sudah lewat ini maksudnya nopo. Nek wis loro. Lah bareng loro lagi ngerti. Tiba-tiba sehat itu enak. Nek wis loro rekoso tiba-tiba. Ya kayak bian. Meniku. Lah wis bolak-balik dilingno mumpung ijek sehat, mumpung ijek sehat. Tapi nggih angel ngertine engko nek wis lara, bareng lara lagek krasa. Nggih. Wong niku Bapak Ibu, lagek ngerti enake duwe untu sehat. Niku nek wis lara untu ngoten niku lagek ngerti. Nek untune gak lara dianggap biasa, ora enak apa-apa. Tapi bareng untune dikei loro, bayuh sambat-sambate ra karu-karun. Padahal niku lagi untu siji lho sing loro. Lah iku lek sak baris terus loro kabeh. Lah iki terus kaya apa ngoten. Dadi orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Ngerti nek sehat itu nikmat yang luar biasa. Nek wis lewat, berarti nek wis loro lagi ngerti. Orang baru tahu betapa besarnya arti masa muda. Niku nek mpun kelewat. Maksudnya napa? Nek mpun tuwa. Niku lagi gelo. Ngerti yang ngono biyen nom-nomanku temenanan. Lah po biyen aku mau gerudak, geruduk tok. Foya, foya, hura, hura. Ngono iku sadare nek wis tuwa. Apa yang balik nom mana? Ya ora iso kadung tuwa ya. Lah ngoten niku pun dielingno kalih Kanjeng Nabi, gunakno wektu nommu sadurunge wektu tuwamu. Syababaka qabla haramika. Ngoten. Nggih, karena orang baru tahu betapa besarnya arti muda itu kalau sudah terlewatkan. Nek wis tuwa akhire gelo. Ngoten. Ape balik maneh ora iso ngerti yo ngono, aku biyen temenanan. Ngoten. Ya kados niki wau. Orang baru tahu betapa besarnya arti hidup itu kalau sudah mati. Nah, jadi kesempatan-kesempatan ngeten niki dawuhipun Ibnu Umar jangan disia-siakan. Kalau punya kesempatan pagi jangan nunggu sore, kalau punya kesempatan sore jangan nunggu pagi. Karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Sekali terlewatkan tidak akan kembali. Ngoten. Misale sak niki-niki dina Kamis, malam Kamis. Alah minggu ngarep lak nggih wonten malam Kamis malih to Pak. Oh seje Bapak Ibu. Wis beda. Ya malam Kamise padha, tapi beda. Malam Kamis sak niki niku tanggal 9. Ngoten. 9 malam 10. Lah malam Kamis benjing niku wis ora tanggal 9, wis beda maneh. Kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang dua kali, maka jangan pernah disia-siakan. Lho niki. Waktu itu sangat berharga Bapak Ibu. Nggih. Nggih berhargane niku wau. Kesempatan hanya datang satu kali. Fala tantadziril masa. Kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau sudah sehat, gunakno sehate. Engko nek wis kadung ketekanan lara ora iso apa-apa. Mumpung ijek nom, gunakno wektu nome. Tapi biasanya arek nom-noman aku tak sregep ibadah, engko nek wis tuwek-tuwek ae aku. Lho ya lek sampe tuwek, lah nek ora. Wong iku ora ngerti kok. Ngoten. Adek malaikat Izrail kadang-kadang saat niki sing digoleki malah sing nom-noman ya Bapak Ibu. Nggih. Mergo cara pitik ngoten pitik sing kemanggang balunge empuk kemremes. Ngoten. Niku malah kadang sing digoleki sak niki niku. Dadi sing tuwek-tuwek tambah dimbuwarno, bolak-balik dilewati. Soale alot ngoten. Mangkane aja nunggu tuwek. Nggih. Wes aku ki mumpung ijek enom tak foya-foyae tak hura-hurae. Aku tak sregep-sregep ibadah, engko nek wis tuwek-tuwek kaya mbae kok. Ngenteni tuwek iki tambah kena penyakit B5 Bapak Ibu.
Nggih. B5 niku bawur. Dadi mripate wis mulai ora patek jelas. Terus budek, budek iki ora patek krungu. Dadi dijak omong iku angel nyaute wong ora patek krungu. Terus beser, beser iku nguyah, nguyuh ae. Lah piye wong wis digawe 70 tahun, 80 tahun ya, ate ora tau diservis belas. Iki cara cara mesin wonten nggih mpun rodok lower lah gampangane nggih. Makane ya bral ae. Ya ngenteni tuwek tambah berat niki. Ngoten. Nggih. Engko durung boyok, lho boyoken. Lungguh enak golek, nek gak golek sendenane ora kuat. Jadi golek sendenan tembok, golek sendenan cagak, terus ikile sembelujung ngoten. Lah jane wis uangku tambah tua, tambah disuduh kekuatane. Ngoten. Kok kena B sing 5 niku, buyuten, nah, tambah angel neh niki. Makane ojo ngenteni tua. Jadi dawuh Kanjeng Nabi sababaka qabla haramika. Nah, mumpung ijek nom, mumpung ijek sehat, mumpung ijek kuat. Ngoten. Terus yang dipikir niku ora macam-macam. Kok nek wis tuwa, pikirane niku rena-rena. Sing dipikir ora mok siji loro. Ya mikir anake, mikir bojone. Wis mikir wis macam-macam pikirane akeh. Lah nek jek enom kan fresh to Bapak Ibu. Sing dipikir apa? Karek totalitas cara belajar ya belajar sing temenanan, ngaji ngaji sing temenanan, kuliah kuliah sing temenanan. Ngoten. Karena semua itu nanti akan dirasakan di masa tuanya. Ngoten. Mangkane nek masa tua kok gelo niku ya gara-gara ora iso nggunakno masa mudane. Masa mudane mok dintekno kae foya-foya. Lah niki semua terkait kali niki wau. Dadi teng donya niku kaya wong sing mengembara. Nang donya niku kaya abiru sabilin. Wong sing nglewati jalan, menempuh perjalanan. Perjalanan ilal akhirah. Makanya banyak kesempatan yang ada di dunia itu jangan disia-siakan. Dan, okay. Jadi mawangsul-wangsul dibonaturakan, kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Sekali kesempatan terlewati, ya sudah, maka kita akan rugi, rugi sendiri. Ngoten. Sing ijek enom ya semangat ibadahe. Ngoten. Sing ijek sehat ya semangat ngamale. Sing ijek kuat nggih semangat le ibadah. Ngoten. Nek ditunda-tunda niku mangke sing rugi awake dhewe. Ngoten nggih, jadi kun fit dunya gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti seolah-olah ka'annaka, seolah-olah seperti orang yang mengembara. Wonten. Ayo awake dhewe niki ngembara Bapak Ibu. Mulih kudu nggawa hasil sing akeh. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Nggih. Percaya ya mulih, ora percaya ya mulih. Wonten. Nah, mergo bakale mulih, mulihe kudu nggawa hasil sing gedhe. Niki termasuk golongane wong sukses, golongane wong sing berhasil. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
7: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
8: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
7: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
8: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
7: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
8: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
7: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
8: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
7: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
9: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
11: Indonesia Pop.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.
2: Adela,
3: Anika Somori, Reko,
2: Yeni, Ika,
3: Mas Gita.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.
5: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
7: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
6: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
7: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
6: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
7: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
6: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
7: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
6: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
8: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
9: Radio Suara Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

ചോദിച്ചു. പുരി പുരി നിങ്ങൾ എംബ്രേങ്ങോടെ സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടോളങ്ങോടെ മകയോ പെട്ട ആയാന്നു സമയം എപ്പാ ദൂസൻ കണ്ടാങ്ങിക്കു സമയം തുറബിങ്ങെ karuan ni pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan tapi ngeten dik sak jane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko tuwa rupane saya napa dulur wong pentino naplek i kendang mawon sapa dadi bojone sing gelem tak kira gelem dadi bojone tukang kendang kepeng dik semono. Tapi mantep ge pun lang muring ge cak ge. Aduh. Yon guyon anjo lebon ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo de wong biasa iku lho niki ge. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek seneng e sampe ru turu kula niku. Sing lakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten alem, Dik. Pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk meme-mean, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kulon delok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak. Tak pas nombek kobete gulu cek enak ini. Aduh, iso mak tibo mak jedar ngono aduh. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Ya macam-macam ini tabuan ni. Ono singkoyo lempeng yo kode. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono kaya cicak ana apem iki. Enak deh nek selametan kula nyilingi ta menyita apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gede male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabeh, pucuk itu tunggu. Duh lah aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok sakit muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem ae. Ketok e teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae warek, Dik. Masih kilo lagi ngangkit sampingan, Cak. Layo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macam-macam ono pitu, Dik. Cek akhirono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Lho, liyane kula wau ditabui gong cilik-cilik, bareng kula sing metu, ditabui sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta, Dik? Pancen semua hanya nenget sendik sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cili get panggil tetapi gendera to kulo. Niku pinter tukang gong dulu awak ku gede dek gempal aduh selai bore du tuti dalan kayak gong gede ay. Pancen enak dek kok dari buju ni tukang ngegong yo apa wong tabu ya sama tun gede. Mboten seger male. Ana buaya arang-arang, tapi ini bareng mabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik. Sik dulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pole mboten ketok. Kula lak mboten tau niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku dilirang mbek tukang kendang rek wis sedia aku. Dek, mulai, Dek. Ayo, Kak.

0: Cek Jombang. Cek Jombang. Lo?
1: Jolo Milo, sampian tak kenal-kenal.
0: Boten, Buk.
1: Lo sampean nang Jawa gimana?
0: Nggih, sampean jangan dunten. Tuh,
1: delok modele ketoro, Dik. Lakune jadrake iki ketoro.
0: Tinggelan cewek gadek kendet nggih.
1: Iya, Dik, enak, Dik.
0: Lambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: lambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Cewek setengah meter, gadek kendet. Wis gadek biaya akeh, Dik. Onde ane yo gampang.
0: Iki susu mlakrek iki kok jan. Lambine lorek kaya tekek.
1: Dojo ngono penak ya Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
0: Nun sewu jeneng sinten? Dialusi kurang kasar, dikasari dari kekasaran. Dialusi tengah-tengah mana?
1: Rupanya enak, ngepas deh.
0: Wah, ini boyok. Wah, sama ini ngomong kok.
1: Gak mas, sama ini lanceng ki.
0: Apa?
1: Sama ini lanceng.
0: Ini ngomong apa ya? Ki lanceng?
1: Ki lanceng ki, mencari yang medulo ya. Bukan si lanceng deh, tak iya loh.
0: Cara Jawa ini apa?
1: Niku ki joko ngoten lho.
0: Oh, joko.
1: Iyut.
0: Iyut.

0: Loh.
1: Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo di disiki. Asmane sinten?
2: Oh, kalau Mas Andona Suwa.
1: Jeneng. Oh, nama.
2: Ya, namanya sampean siapa ngono, Mas?
1: Lek bahasa Indonesia nyamana.
2: Kalau nyamana nang Madura, Kak.
1: Lah iya, satu-satu.
2: Madura.
1: Saman wong Jawa, aku tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho.
2: Duh nek nek saya ini ya pur campur nek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
1: Bahasa Indonesia?
2: Oh, yut.
1: Madura?
2: Yut.
1: Bahasa daerah?
2: Yut.
1: Inggris?
2: Dede-dede.
1: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
2: Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dek.
1: Jenenge Lak Marlina sih.
2: Lho kok ro bener.
1: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tau nyanyi ah sing terus ngeblok-ngeblok niku.
2: Kenapa kok anu mbek kasur aku nek.
1: Orang ni tahu nyanyi zaman kulo rejeni mana? Kau
2: pengen pegawai ni menyanyi kulo deh.
1: Jeneng Jawa jinten.
2: Jenenge Jawa ni ku sing cilik napa sing gede.
1: Nah kari ndelok regane ngapa sing gede? Neng ngomong belakra.
2: Lo ni kira mesin ni persenan atau dia yang akeh milih sing gede mau nena. Mutu tikula ane.
1: Nah sing gede jinten.
2: Nek sing gede ni ku ngge. Si saman gede jinten saya dize.
1: Kulo. Kami kulo.
2: Ngge.
1: Rosi Itali.
2: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk kak, wangi gepeng mana kak? Rosi Itali tu orangnya, waduh dempal gede dukun ngoten dek.
1: Boten Kartolo.
2: Oh kan, tu penuh Kartolo itu. Aduh, aduh, aduh, aku ngipi gipi dek. Keping ketemu je opo modele Kartolo, iki modele.
1: Nah boleh kak ketoro, tak igol hilang lurus.
2: Tak ngono kak. Sampai yang sing jenenge Cak Tondo iki.
1: Kulo niki sampean Lak Marlina sih.
2: Iya, kulo ngeten dik nggih, wis gak boso mari kan.
1: Gak usah padha lorek.
2: Duh, nek ngene Kak ya.
1: Wis padha panutuh.
2: Aja omong ina apa Kak, ngene Kak.
1: Ya apa sih?
2: Aku tahu krungu tapi dik penonduk ngene jero ne keset.
1: Iya aku gelek ngepel anyar iki.
2: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar sayak Tolo iya. Itu. Tapi iya. Orangnya tidak pernah bersuho.
1: Bersuho ya?
2: Ya ketemu Bi penuh.
1: Oh ketemu. Panjangnya lucu, kok orang bulu nih wis jodoh.
2: Bareng delok wong yang jeketek kaya ngene.
1: Lho ya iki kakean mikir parian.
2: Tapi sing tadi masuk potongane awak.
1: Ya sing penting lak pancalane. Dari Munawar. Aku bareng kepenak-kepenuk. Ah, jenenge basi masak.
2: Tapi Kak,
1: ya apa sih Kak?
2: Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek embur ya.
1: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Sik pernah kate belajar sabuan bareng iso ta?
2: Lho, mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melok peno tak
1: ngono. Lah aku wis turutan iso gak mule-mule malah aku wis.
2: Tapi nek tak pikir no bareng lupono kaya ngono, gak kira nututi kulaane.
1: Tapi malah aku jelas enak. Bisa, sego bungkusan.
2: Jangan ngono, Kak. Sampeyan sik bujangan ta?
1: Sik Joko panjenengan.
2: Oh, Ki Joko. Cocok.
1: Cocok ya.
2: Engkok Ki Praben.
1: Ya bahkan Praben. Aku sing takon Prawan sapa?
2: Lho, aku gak tahu, Kak, tapi pamer ngono lho, Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi peno? Aku wong seniman, peno wong seniman ta ngono.
1: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
2: Aja ngono, ngene, Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyi ni, tak ngono dek.
1: Tapi wis sanyam bujai gak mangan wis ngono ae. Yo mati garing lah. Wis kar peno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho.
2: Lho pancen ini peno ae. Ayo sampean kepingin ambek aku tang lho ta.
1: Iya to Pak. Apa sih enake? Barat ta?
2: Tapi barat iso ta?
1: Lho barat.
2: Aku njaluk jak duwe yuwai.
1: Apa jas?
2: Mbo jase wae-wae iku lho.
1: Mau ora. Eh sapa apa coba saiki?
2: Saiki sing enak iku iki lho pari ambek peno ya. Lagune sing ono
1: Dol Tinuku.
2: Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
1: Duet.
2: Iya, duet.
1: Tekan ngono aku Dol Tinuku ngono wis.
2: Dol Tinuku.
1: Pokoke pasar tembok lah pokoke.
2: Nek jarene arek musik duet.
1: Oh, duet.
2: Iya.
1: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
2: Melu aku wis deres peno.
1: Lah nang dikongkon-kongkon tok ae.
2: Ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kuwi enak.
1: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ngopo belajar tiba mlebu barang.
2: Apa iki sida ta?
1: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso ya, peno.
2: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil ya, ayo.
1: Iso ta?
2: Iso aku, Kak.
1: Gak apa-apa kok keliru dikat.
2: Tapi

0: Iya.
1: Kecil-kecil aku kisorone rada kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis apa-apa masih sembarang lah digerabak nang aku ya.
1: Iki tibane teno apa di timurno iki?
0: Tengahno ae.
1: Oh, tengahno.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengahno kok Jawa Tengah.
1: Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan iki Jawa Tengahan.
0: Ya gak, ya gak ngulon, ya gak ngetan, gak ngidul, gak ngalor
1: ngono. Lah iya tengah, dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya, coba ayo.
1: Beres.

Trời ơi, em.

0: aku nomor kanginan tadi sama rumplung kulian. Ah wis apa-apa po guyon-guyon ta wis apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno cuma ya kenemen.
1: Masih ngono kak aku sampe kami iso solen ta.
0: Apa-apa.
1: Ayo pate gawe pari anang pasar cilik male pesir cilik. Iki nek di kata taman tentek iki dino, iki nempel iki jam iki engko.
0: Apa-apa nguk kasih sing mari
1: dia. Aku kok brengose peno iki apa? Aku bingung delok brengose peno. Lah ya apa kak?
0: Wong brengose kok cenggere ngutah kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo nek gak ke rumah kene tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati.
1: Apa ne kak?
0: Ndelok untune kok graji.
1: Lho enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong rabi ne kucing kaya apa iki?
1: Ini katanya nubrengose durung tutup si candak guntu deh. Enggak, brengose penuh lho, kok cuwil tengah kok po.
0: Ini lah ono-ono aja.
1: Ini paling nginceng wajah ini. Wajah tuh nginceng, aduh kena solotnya damar lebluk. Damar lebluk itu lho. Nyaut.
0: Karena pula tak cukur karo silet. Marno, dirijiku itu dicokot lamuk, jadi kaget.
1: Oh, tapi...
0: Kok ini kok
1: penuh terici cokot nyamuk kaget.
0: Penuh ini emang numpak apa bu?
1: Aku kan? Iya. Pak Beca.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Eh numpak gajah? Tuh, penuh terici gajah?
0: Loh, ini kok penuh sesek. Ngomong apa aku mang?
1: Jadi numpak gajah.
0: Loh, siapa sih ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, si numpak gajah siapa?
1: Loh, ya apa rek ya?
0: Tuh mau biasa numpak gajah lek karatu sok gaya-gaya ta?
1: Ayo, penuh sih gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih mang?
1: Jadi ini penuh kan takon aku kan?
0: Apa?
1: Penuh ini mau numpak apa numpak becak?
0: Nah terus aku?
1: Penuh tak takon ini, penuh kak tolong numpak apa numpak gajah?
0: Aduh seneng minta uang dah, numpak gajah
1: ini lho, ada zaman saiki yang ini ki. Generasi muda saiki ini ngomong diulak balik.
0: Kalau aku lewat tunjungan numpak gajah lah karet-karet kendaraan ini.
1: Numpak becak. Ini tolong tau di setip ini, penuh lah. Kena tak setip apa kok penuh lho.
0: Buk, kok lagi panjang ini penuh tadi mbak aku gak usah dodol suara. Kok podo cemburu nih, podo rusak ini.
1: Lohnya aku gak anak hati cemburuan
0: kan. Ayo kaitan, suwe-suwe ya apaan nih. Tapi ini nih, aku dodol jagung ayo.
1: Oh, penuh sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Penuh siapa?
0: Ya sing kula, aku pegel layangan jagungnya tak pangan.
1: Loh lah, gak tadi dagangan dek. Ini loh kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenal di aku kenal di penuh, aku cocok saja nih.
0: Iya.
1: Tapi omai penuh nanti.
0: Om aku si mau pemanah nomor 19. Cuma omai bolo.
1: Pabrik kok naik kono kita?
0: Iya omai bolo tapi gitu.
1: Oh.
0: Lama penuh di?
1: Duh, kono kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa nih ikan dorang bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Loh kok iwa-iwaan sih kak?
0: Iki alamat tak pasar pabean nih kira.
1: Ketakon kakon ikan sepat kok iwa-iwaan.
0: Nomor piro omai?
1: Kok penuh moro
0: bukan? Kak nomor piro?
1: Moga aku wedi kak.
0: Kayak kau nak nomor sawatan.
1: Penuh tak kau nama kaitan ni.
0: Iya.
1: Besai kau yuk mulai yuk.
0: Besin nak nang paman kue.
1: Iya.
0: Lo paman ku wong kue londo.
1: Temen tak?
0: Lo yo apa?
1: Kenal no paman penuh ya?
0: Kelambi ini kegeden terus sih.
1: Ayo.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Pak Bayu.
1: Kau tu pujuk si karapmu, karapmu, karapmu ya apa sih kau ni?
0: Pernah jaring ngajak belakra.
1: Kacau bang ori kau lihat ni.
0: Saya kira dipikir ya apa wis sing disik wis sak bajek to
1: Mas. Lu gak ngono, ngomong wong tuwa sing jenang.
0: Aku gak ijen, Mas.
1: Ambek sapa kok iki?
0: Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho, dulur peno iki? Dulur sing di mana?
0: Nek nah, dulur tangga,
1: kok gak duwe ijen.
0: Dulur papat lima pancet.
1: Oh, elu tumpeng maut ta ya omongmu.
0: Lah pancet lima lak nyuruh, Man.
1: Lah lah pada duduluran iki.
0: Iko kok Man ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi ya sih?
0: Jawi prigen.
1: Jawi
0: jopo?
1: Lah jopo. Dulu kita tak lanang ya?
0: Ya, kita.
1: Dah lah itu.
0: Dwi, dik resmi ini, Dik.
1: Parang kode ini kan mesti jamino. Parang tak
0: ini, Buk, Neng. Ini, aku yang nyeluk ini ya, Buk.
2: Loh. Pak Rungono pernah ngidung tekan Joko ya enak ya?
0: Iku mah gak ngidung, karena ngajak wayangan. Gimana?
2: Oh, iku mah wayangan, Dik.
0: Ya, tapi kok wayangnya butuh terong itu.
1: Kok dia apa kan, Dik?
2: Ini butuh terongnya mau. Cocok, Pancene.
1: Iya. Loh, loh, loh. Kon mang nemu-nemu njon redil ini. Nah, saala rek.
2: Kak, aja sembarangan ngilono redil ya, masih ngene seksi gitu, aduh.
1: Nelu aku, Kak. Nek cara wong lamongan Kak iku pantes.
0: Misale tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka.
1: Ngawur ae. Waran jenengku Basto. Basto. Bantala. Basto kan yo. Ya, ya, ya. Loh, aku takut ya. Arek iki kandhe dhuwit ta arek. Ka mampu kok iki.
0: Nek kandhe apa?
1: Lah napa cewek iki ngkrang klambir cingkrang. Iku lho, eh. Kok tak elingno nek
2: kenapa. Iki sapa, Kak?
0: Loh, iki pamanku ning.
1: Loh, loh.
2: Lho, pamane peno.
1: Udele bodho.
2: Ya terusno ya, Kak ya. Terusno nek menghina ya, terusno. Kok tenan nek tak cocok peno ya.
0: Masyaallah.
2: Kesane ilunge koyo jambu.
1: Masyaallah, cek bare kon. Dale model koyo ngene ku yo apa iki? Nek kon nek blak-blak barek isi gelas nggo Pak Bung kon. Iki utul.
2: Lho iki tanangin iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk Bapak peno.
0: Paman.
2: Oh paman. Aku melok nyeluk apa ya?
0: Ya anu,
2: mbuh. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
1: Aja tuan. Sampe nyeluk tuan iso nang wong Itali ben.
2: Modele koyo kaya wong barat.
0: Tuan nyeluk encik.
1: Wah, kok iku kawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lho sampian.
1: Nggih, Nak.
2: Tuwek-tuwek cek etes sih.
1: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nomi biyen?
1: Masa ala, re.
2: Kok iku biyen jaman nomi nututi aku? Aduh, gak burung kena dewe-dewe.
1: Parekan. Kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lho potongan kok beklen. Puter, Pak, puter. Bengkong, gak bengkong kok iku.
2: Duh, justru iku sing enak, Pak.
1: Apa?
0: Kak, ini jangan dari kami tuan untuk malung benda.
1: Kamu kan? Kami tuan malung benda. Oh, kamu tuturi kak lu. Oh, nggak mulai
0: kan? Malung benda lu nunggak ya apa?
1: Lu nunggak ya apa? Ya iya.
2: Kak Dolo.
0: Ya apa sih?
2: Boleh anak aku gak diakoni kati tadi apa? Apa mau? Kami itu wo. Kece nambah aku.
1: Apa kak?
2: Aduh.
1: Kalau tu masuk, kalau tak tahu lagi.
2: Paman ni penuh izin.
0: Iya, tak apa-apa.
2: Boleh tadi ku bener lu bega izin deh.
0: Iki arek endi iki? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
1: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan cepat.
0: Ikan cepat.
1: Enggak asalnya asale pelahirane.
2: Aduh. Takon anu iki.
0: Asal yo asale.
2: Aduh aduh.
0: Asale.
2: Kok ditelesek ngono sih lho,
1: iki apa? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono omong kok siji lah mesti.
0: Nek golek rasane lak kate dicukuk nang danyange.
1: Lah apa kene nyoba-nyoba barang iku.
0: Ngene ana lek gak ada danyang gak iso.
1: Wis
0: mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarat iki sak pirang-pirang. Tarat yo sing kono iku lho gak ada.
1: Lho, aku ya tempat bumu tak. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimangkana tuh plung-plung.
1: Kalau arek kene ngomong bloko suto arek. Dan kalau di mantu,
0: penak mbek Bu Marina kok koyo mate iwakne.
1: Tak ngono. Nek aku di mantu iki rong dino lekrek. Temenan.
0: Pak kaitan nek bakal panjenengan lek dadi tambah.
1: Tambah ngajar. Mantu arek.
2: Ngono kan telu pamane peno kok koyo ngono.
1: Iki wong seni iki Bu mesti ngene.
0: Lho iya, wong seni aku.
1: Tau nang pinggir tembok. Iku lha apa iku lho.
0: ngitung.
1: Oh, tak mau rai.
0: Saya ngitung ini. Siapa? Kenal barang hilang dino. Eh, kenal barang hilang dino.
1: Cuma, tapi suwe aku ruwe. Kena E gimang.
0: Kena E ya. Aku timang
1: kena 200 kok bisa. Enggak becak nih bayar aku.
0: Iku enggak ada to ae. Ngono aku jejek lho. Eh,
2: teman kok jejak-jejak ngono, Man? Lo masih gak temen orang tua penuh dak paten aku. Ini, Man, pesta dikarane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Lah iya, wong dek masih gak kenal wong lanang tak bidur ana.
0: Mulane masih kena digaplok tenang kowe, gak sepira.
1: Iya ya.
0: Kowe gak sepira telung dino karo mengi. Are kene ngomong sak tangan-tangan ya dengar ini.
2: Aja kaget, Man. Panjene ngene. Tor mejo no ulani.
0: Cok, Dek.
2: Aja gelo wis dadi carane, Dek.
1: Diriwanti lele mau dino mati.
0: Cok.
1: Prangah yo karane.
0: Perkara sik kene lho, takno. Nang wong tuwa kok ngono iki wani ini kon iki. Oh, kena. Bersuhu
1: kan lagi. Saya ini ya, Man. Saya ini wis podo anu podo iso ni ya.
0: Iya, iya.
1: Iki mari tabuhan ini wis apa.
0: Hmm.
1: Wis separuh mbok kabeh apa. Lah iki mang ajare ini perlu nih kate ngetes beno.
0: Tapi
1: ono tes pena.
0: Ya apa? Ada tukang anim, ada tukang lampu ae kon niku.
1: Wis ono sing tak beno.
0: Prosoku ya lah ya. Kon niku mah tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kok mule-mule, mule kok bekakas koyo ngene. Kon iki apa kon iki?
2: Tapi bekakas koyo ngeten. Sedep maman.
0: Sedep.
2: Nggih.
0: Tak tau kramas sampean iki.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ini.
0: Dibikin begini ini. Ya apa cara pedut aku sih.
2: Aduh, marah tua kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe saweke bong robong klambi bong. Lah kok ketok awake to. Apaan payune, Dik?
0: Kone piye oh mesti karo
1: perlu ngetokno caplak.
0: Nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
1: Kapan?
0: Kon iki kapan ta iki?
1: Apa?
0: Wong aku iki biayae kon tak menakae.
1: Kon dirungono wong akeh lho ya
0: meneh. Yo wis ora.
1: Cawang anakku jagano penuh-penuh kucing rembese gak tuwa.
0: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki? Aduh lho, isin. Isin ono aku pamer.
0: Lah kon dhewe pengertian apa sebab kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku to?
0: Aduh, aku ora tak lho.
1: Wis ngene Bu.
0: Wis apa iki?
1: Tak jaluk krelan peno ya. Iki meja kursi sak ditokno pisan, kok ono wong anyang barang ya.
0: Lho kok apa to kok sini?
1: Kan ya aura ngeneng-ngeneng. Kan opo iki?
0: Kan ono.
1: Ono mang aku krungu jula-juli kaitan.
0: Iya.
2: Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
1: Oh, lajul pinter, entek kendang pira.
2: Kula rada-rada mboten iso.
0: Oh, belajar-belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
0: Iya, iya tak ajari.
2: Tapi pun mendeli ngoten kula wedi, Man.
0: Ora ele lare iki ngene. Ya
1: wes tuwe kucing e.
2: Wong kaya iwak tombro mecicil terus.
1: Ya saiki to jane.
0: Iya, iya.
1: Jane anak gampang-gampangan ae.
0: Iya, iya.
2: Oh, lagu dol jane enak nggih, enak niku.
0: Apa
2: malah kaya model dangdut niku nggih.
1: Eh,
0: uti nerungmu, Mas? Lah, apa kan ibu? Oh, ini rumah
1: jutik, Mas. Tutukun nanu
0: ini. Iya, tutukun nih.
1: Itu nih, pernah tuh jana itu.
0: Eh? Terus apa ya? Pali ya, ini gak kuliah.
2: Pali. Ya, tau loh. Ya apa nih aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno yo ndok iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono.
0: Iya. Apa joget bi itu?
1: Ya asik, Mas.
0: Ya asik no.
2: Cek asik. Asik asik.
0: Iya, iya, ayo. Ayo.
1: Asik karo Bakri.
0: Oh, masa tera kon iki. Asik Bakri kon sing ngomongane. Oh.

0: tuh udah enak.
1: Lu tuh udah enak. Tuh udah enak lah, udah
0: enak. Aku mau cari gitu, bari aku enak, tak ada dilerenu. Tuku selop, barek celono. Tuku tape, mek setali.
1: Tuh ada enak ya.
0: Tung terop, paman mesti ono. Gak gelem boleh, nek gak dipinjuk.
1: Bareng ngemin. Ngawur kon niku.
0: Tah iki lho enak sing disengkari ki mangan jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
1: Ayo ta.
0: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tregandengan.
1: Tregandengan.
2: Tapi nang ngene cocok. Pamane pernah aku nek delok kaya ya opo ngono ya.
1: Apa?
2: Pinter main mata.
1: Aku delok kon cepet nah.
2: Ada cepet ta nyandet.
1: Anane aku delok kon mandek saya gak ono wong nang.
0: Kok ngawur. Putih-putih ngetan iringi ngulon.
1: Lah meliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kene cak tolo cocok napa mboten?
1: Ya, Bos.
2: Cocok
1: tak. Awakmu lek karo tolo ta?
2: Kula kale cak tolo cocok apa mboten?
1: Rasane ati cocok, tapi cok mulih rene kon.
2: Loh, masih kula nggih pesen turun, badhe ngukut sampean lho, ra kira
1: mangan. Masalah rek durung kae mangan apa-apa tak kok.
2: Kula nanggon dengan sampean, sengari kukut kula den sampean.
0: Tapi nek ngomong sing ndok banter ana kene iki rada dublet.
1: Kamu sing duduk sapa lah?
0: Lah nek ngomong ambek irunge madu-madu.
2: Tapi cak tolo iki kari siji iki pangene pamane peno ya.
0: Wis kari sitik iki.
2: Tak eno ya.
0: Domo-domo matine besok tak panggang.
2: Nek ngono. Nek ngono cak tolo nek peno sida dadi dhewe aku, wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat. Entar salah lah. Apa iki? Kacung-kacung semua kan
0: ini. Kalian bantu cici lah, gak apa-apa man.
1: Gak sudi loh lah.
2: Tuh gak ngono man, tadi tua-tua nih dulur ngeten lu.
1: Oh ngono ta, ya ya.
2: Cak tolo tanggapan, kulo tanggapan sampean sing tunggu oma.
1: Iya lah, iya
2: lah.
1: Besok umba-umba. Apa nih? Kan itu aku tukang penatu umba-umba. Ngapur lah ikon
0: ini. Jadi gini tukang penatu.
1: Bikin lah, gak sedih kok.
0: Tanah kari ombo kode.
2: Tanah sopo kak?
0: Iki tanah yuk.
1: Tanah ku.
2: Oh tanah apa mana ke?
0: Ini tanduri itu bunuh di Duarjo ku.
1: Cek sopo ya?
2: Enak kak, kari ngedegi. Wek sopo? Duh, rasa ku wek pamane penuh loh. Tuan ketua wek aku.
0: Tapi mendingan doro itu loro.
1: Loro, doro.
0: Tak jodoh. Ya tebunin buri kurang tempe.
1: Gak kena ku nanggu
2: kak. Loh, iku pabre tak?
1: Kacau-kacau tebu kok dicokong lu atas
2: lo. Lo garuan emang penuh nek duwe tebu enak. Kulo lak dodolan tak?
1: Tetap
2: lo. Lo masih wong wedok kan sergap nyambut gawe man.
1: Iya.
2: Terus agak kecewa sama duwe mantu aku.
1: Masuk tepah. Iya iya iya.
2: Kongkong dodol apa itu aku?
1: Dodol apa nak?
2: Dodol celono penuh ya iya.
1: Kalo gak dodolan kan pembersihan kan itu.
0: Lo paman dirubung.
1: Ini titik lalat ini kan lo. Ndang-ndang.
2: Oh jauh nemen-nemen lo sana lo aduh.
1: Kok ngadeng-ngadeng katanya bener. Ngabur aja kan itu.
2: Tapi ini ngeluk modelnya. Paman ini gak kira ke mangan ya.
1: Oh titik ya.
0: Kalau kupat bucu papan lo. Aduh udah.
1: Aku lu gak tirakat kok mangga pake ake kok.
0: Gak tau mangan nih ngomongin dipangan sana.
1: Anek kok nanti bucing kartu lo ketetaan. Ati jiwa-jiwa seni.
2: Duh, tak ngetan.
1: Ngetan ya, cuman itu.
2: Duh, ngetan.
1: Kata lo termasuk seniman, kok seniwati.
2: Iya.
1: Bisa ya, enak-enak kan.
2: Duh, enak.
0: Apa?
1: Senewen.
2: Rasaku tadi bintang film, tadi senewen tuh. Cuk ngunur, Raman.
1: Bintang film gak bisa, bintang tujuh kan itu.
0: Tapi ini ngendang enak nih.
1: Duh, iya.
0: Ngendang-ngendang.
2: Itu ngendang?
0: Lo tau ngendang.
2: Aduh.
0: Keplaannya sih, kuantri.
1: Kuantri keplaan.
2: Nih ngunur, Calo.
0: Kalau
1: gak kiri. Tuh, ngomong kaitan enak lo. Bukasannya bukali kan
2: itu. Enak, Calo.
0: Ya, apa?
2: Nek paman ini penuh pintar ngendang, aku gak ada yang ngebondong lio nek ambil band.
0: Sikia,
2: iya. Sikia tadi enak keluarga seni ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi ngegongnya, wah, balik-balik lopat.
1: Tapi kan mereka sana, kok. Lopat-lopat apa ini.
2: Nek telok modelnya duduk cekelannya gong, cak tolo ini.
0: Kalau nyekel gong, nyekel pacu lah, geng.
1: Nyiter, nyiter siapa nyiter.
2: Tuh, nek nyiter itu kan, nuk mana gini, pola latihannya nyekel duwe.
0: Duh, awamu diri jago.
1: Ya, murai lo. Wah, kan itu.
0: Wis ngene saiki lek kancane pun iki bisa jula-juli man.
1: Iya iya.
0: Kula ngarep iki lek ana tim sampeyan njupuk wong liya.
1: Kalau tim kok apa sing?
0: Dekar iki.
1: Apa tim?
0: Lah ya lek anu pelawak wong lima barang yo.
1: Oh iya iya enak sing enak enak.
0: Iso iso ta mong?
1: Iso jula-juli.
0: Pelawak iso.
1: Lho iso melawak rene. Aku termasuk
0: ngomongin aja kaya pelawak.
2: Pamane beno iku mesti gak melawak ngene kaya pelawak. Mulanya aku malah cocok kan. Iki sak dulurki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok ngendang. Butuh dagel di Joko dagel
1: lah.
2: Digandeng nobik marlena duit tok engko iku
1: wis. Enak wis.
0: Tanggung tak dhisik panjere mergo.
1: Wis kare panjer lho, kon iki kare panjer lho. Pasti kan iku tak ngawur ae.
3: Cilik-cilik.
1: Iso.
2: Lho la Juli ku gending opo?
1: Jawa Timuran.
2: Oh, Jawa Timur.
1: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
3: Lho ya belajar.
1: Belajar sik kon iku.
2: Nek Meduroan aku iso.
1: Lah iya.
2: Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman Meduroan ngono lho, Man. Sekali-sekali bi aku lho.
1: Oh, iso.
2: Cokean ngono.
1: Oh, malah kecek ta.
2: Iya, cokean.
1: Oh, cokean. Yo. Cokek,
2: yut, yut.
1: Eh, yut siapa?
2: Aduh.
3: Iya, iya, Man.
2: Oh, iya, ada iya lho.
3: Ngomong jambet mendeli lah.
1: Iya, tadi ini.
3: Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan.
2: Pecah lirak-lirik po, Oman. Pamane penuh menang-menang ngitung sikil.
1: Oh, ini sikil ini siapa?
2: Oh, kok gawil-gawil ngono, aduh. Ajar kenal sikil, tidak.
0: Ya, yuk. Si, si limon ini.
3: Lah. Nggak mulai.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Kitab Tarjamah halaman 172.

Al-fikratu fikrotani. Fikratu tasdikin wa imanin. Al-fikratu syuhudin wa iyanin. Fal-ula li'arbabil iktibar wasaniyatu li'arbabi syuhudi wal istibsar. Pikiran itu dua macam. Satu pikiran yang timbul dari iman, yakni percaya. Dan kedua pikiran yang timbul karena melihat kenyataan. Maka yang pertama adalah bagi orang salik yang mengambil dalil adanya makhluk menunjukkan adanya khalik. Ialah mereka ahli iktibar. Sedang yang kedua adalah bagi mereka yang terbuka hijab hingga dapat melihat kenyataan dengan mata hatinya.

para bapak, para ibu. Keterangan soal salik kalian majdzub niki sampun wongsal wangsul. Salik niki tiyang sing tasih dalam perjalanan menuju makrifat Allah. Tiyang ingkang majdzub niku tiyang ingkang dipun tarik Allah langsung makrifat Allah. Kalih-kalih kagungan perjalanan, nek perjalanane salik niku perjalanan saking ngandap meningkat munggah. Nek perjalanane majdzub niku saking nginggil lajeng terus mengandap. Menawi salik saking ngandap langsung menginggil sampai dumugi tajalidat, niku berarti mun sampurno. Semantenuki majdzub pong sing jadab, niku nek saged mandap sampai dumugi tajalil af'al, niku nggih dadi sampurno. Saking tembung sanes, tiyang nek mikir-mikir, mikiri makhluke Gusti Allah, terus meningkat meyakini adanya Allah, meyakini kekuasaane Allah, meyakini sifat-sifate Allah. Terus meningkat saged mistani, saged mirsani af'ale Allah. Terus meningkat saged mirsani sifat-sifate Allah. Terus meningkat saged mirsani asma-asmane Allah. Terus meningkat saged mirsani zati Allah. Iki perjalanane munggah. Nah, perjalanan munggah niki gunakaken pikiran. Nek pikirane salik saka ngisor terus undak menduwur sampai paling dhuwur, niku jenenge fikratut taroki itu pikiran untuk naik, untuk meningkat. Nek tiang sing majdzub niku wong tahu-tahu sudah melihat Allah, sudah tajalidat. Mboten nganggu perjalanan saking ngandap menginggil, mboten langsung ditarik kalih Gusti Allah, langsung nggih saged musadatu tajalidat. Niki nek mboten sumerep ngandap langsung tenginggil, niki mboten saged sampurno. Mulane tiyang jadab niku mboten saged dadi guru mursyid, mboten saged. Mboten saged mentarbiyah murid. Soale piyambak niki mboten ditasaruf, mboten duwe kemampuan berbuat, mboten ditasaruf, orang duwe kemampuan berbuat. Berbuat mendidik murid mboten saged. Sebab napa mawon sing ditindakaken piyambake langsung minallah tanpa usaha saking piyambake. Niki nek dikersakaken kalih Gusti Allah, dikersakaken dadi sempurna, niku kudu mandhap riyin.
Lah mandape niki ya nganggu pikiran. Tapi mikire niku nganggu dalil Allah. Nganggu dalil Allah, Allah iku ana zate. Tiang mazdub niku diweruhaken Gusti Allah zate Allah. Niki nek dikeresaken Gusti Allah saged mandat, tiang niki saged mikir. Nek mboten dikeresaken nggih mboten saged mikir. Justru kebanyakan tiang jadab niki mboten saged mudhun. Krana gak iso mudhun niku mboten saged dadi sempurna. Nggih. Baru Bapak tegese sempurna napa? Mun saged dadi guru, saged mentarbiyah dateng murid. Nek bolak-balik dicontohno Siti Jenar niku mboten saged mandhap. Nggih. Krana sing dhuwuri namung dhati Allah, mboten weruh sinten-sinten. Sampai awake dhewe gak weruh. Mulane sampai ngaku aku iku ya zat sing kuwasa. Aku iki Gusti Allah. Soalnya mboten ngerti. Lu kebanyakan niku nggih niku kaya Siti Jenar niku tiyang sing mazdub niku. Nggih. Mboten saged mudhun. Dene upamane dikersakaken Gusti Allah dadi sempurna sing saged dadi guru mursyid bisa mentarbiyah murid niku mbek Gusti Allah nggih diparingi saged mikir-mikir. Mikir-mikir, nek iki ana zate. Kabeh zatku mesti duwe jeneng. Kabeh zatku mesti duwe jeneng. Ku jeneng mikir-mikir kanggo mudhun. Kabeh zatku duwe jeneng. Benda-benda sing ketok niku duwe jeneng. Tapi piyambake dereng ngerti benda-benda makhluk dereng ngerti. Sing dingerteni nembe kholik. Iki zat iki duwe jeneng iki. Jenenge sapa? Ya jenenge ana sing jenenge Khalqu, Khaliq. Ana sing jenenge Razzaq, nggih. Ana sing jenenge Ghafar, nggih. Iki mesti duwe jeneng. Ana zate iku mesti ana jenenge. Lah mikir-mikir iku mesti duwe jeneng. Klopek sitok mawon jeneng misale Khaliq. Khaliq iku jeneng saka sifat. Duwe jeneng maneh jenenge fa'il. Fa'il iku berbuat. Duh kapane duwe jeneng Khaliq. Duwe jeneng Khaliq iku mesti duwe sifat. Ene dijenenge Khaliq iku duwe sifat jenenge sifat Khalqu. Khalqu iku gawe. Waro Bapak, ana dijenengi Ghafar, iku mesti duwe perbuatan ngapura. Ana jeneng Razzaq, iku mesti duwe perbuatan paring rizki. Lah sak badane ngerti jeneng, terus ngerti sipate, dipikir-pikir. Duwe sifat Khalqu. Nek duwe sifat Khalqu mesti duwe perbuatan sing digawe ana jenenge makhluk ngoten. Nggih. Kapane duwe sifat ngapura mesti ana sing disepura. Sing disepura sapa? Ya makhluk. Kapane duwe jeneng Razzaq iku mesti duwe sifat paring rezeki. Sing diparing rezeki sapa? Makhluk mudhun nek wis tekan kono lagi ngerti makhluk. Nggih. Wah, nek ngono ana manungsa sing dosa sing disepura mbek Gusti Allah. Nek ngono ana makhluk jenenge manungsa sing diparing rezeki mbek Gusti Allah. Niki sampai jenenge mudhun teng tajalil af'al.
Undak-undakane para bapak nek masdub niku tajalidat, tajalil asma, tajalil sifat, tajalil afal. Nek mengerti tajal afal niku wis weruh, berarti wis sahwu, sahwu wis padang, wis waras. Nek dereng mudun niku jenenge mboten waras. Nek mboten waras nggih kaya Siti Jenar, kaya Husin bin Mansur Al-Hallaj lan liyane. Nggih nganggo pikiran. Pikirane gunakno dalil Allah nggih. Mandap-mandap sampai sumerep dateng makhluk. Kapane salik mboten nganggo pikiran nggih. Pikirane napa mikir-mikir makhluk nggih sampai akhir ngerti kholik. Nah, mulane teng mriki pikiranku diarani perjalanan mengarungi lapangan aghyar. Mengarungi lapangan aghyar. Aghyar kuliane Allah. Saking kadae, saking jembare, sampai digambarakan koyok lapangan. Lapangan aghyar. Perjalanan. Perjalanane pikiran, perjalanane akal. Niki para bapak diarani fikrah, perjalanan. Para bapak nek sing dipikir-pikir niku barang sing ketok. Sing dipikir-pikir niku barang ingkang saged ditingali kalih panca indera. Pikiran niku jenenge pikiran waham. Pikiran waham. Mikiri barang-barang sing kenek di panca indera. Misale kula njenengan mikiri, mikiri gunung-gunung. Mikiri air terjun. Mikiri lautan. Mikiri isine lautan. Iki para bapak nek sekedar terbatas lautan niku tok, terbatas gunung-gunung niku tok, terbatas air terjun niku tok, terbatas ikan-ikan yang di laut, sebatas makhluk niki tok. Iki pikirane pikiran khayal, pikiran waham. Tapi nek mikiri gunung, niki terus meningkat sampai mikir barang sing gaib. Meningkat mikir barang sing gaib, sing ora kenek didelok mripat, sing ora kenek disawang. Nganggo mripat, dirungokno nganggo kuping, disium nganggo irung. Pikirane niku lho. Mikiri barang-barang sing gaib. Niki pikiran ini nganggu pikiran akal. Contohnya para bapak. Leyo tuh iwak ning segoroku macem-macem. Ono sing cilik-cilik. Jenenge teri nasi. Banjur rotok gede-gede titik. Jenenge iwak teri. Rotok gede-gede mana jenengi wak nopo. Sing pinggir segoro ngerti jenengi. Sampai iwak iki, iwak pindang. Sing, oh, jenengi macem-macem. Sampai enten iwak sing ganas jenengi iwak iyu. Enten iwak sing gwede jenengi kan paus. Para bapak, ngono iku kok iso macem-macem ku. Rak mesti ana sing gawe. Nek gak ana sing gawe gak mungkin. Lah yo iwak kok yo aneh-aneh. Wong jenenge ikanku jenenge ikan nopo Bu sing bening nggih, sing gak ndi balung lho. Nun. Cumi-cumi
Wong ora duwe balung, ora duwe untu, gak duwe apa. Kok malah panganane malah kepiting. Kok tedas ngono lho. Sing dipanganku justru malah kepiting. Wis iwak sing gedhe-gedhe mangani iwak sing cilik, sira gedhe dipangan sing gedhe dipangan sing gedhe meneh. Mane iwak segara sak meneku gatik nandur gatik makani panen terus. Nah, para bapak. Lah iya to ngene kuwi iwak ning ngene jeding ku nek gak dipakani ya gak urip. Ngene iwak ning ngene jublangan kudu dipakani ngambek pur. Lah segara ku gak tuk makani lho ngono. Lah iku sing gawe niku gak pinter gak iso. Mesti sing gawe ku mesti pinter, mesti kuwasa, mesti bijaksana. Mikiri terus nek ngono jenenge sapa? Ya zat sing paling dhuwur, zat sing paling agung, lha ya ku jenenge sapa? Jenenge Gusti Allah. Lho Pak, ngoten Pak. Iki jenenge perjalanane pikiran. Berjalan mengarungi lapangan, lapangan makhluk. Niku nembe mikiri iwak. Nggih. Dereng jenengan mikiri awak sampean dhewe. Ya coba sampean pikiri, rambut sampean ku warna pira? Lha iku sipate kok dhewe-dhewe. Rambut iku lho sing nukulne iki sapa lho? Wong bareng ditugel ya gak lara. Digunting ya ora lara, dicukur ya gak lara. Tapi kok urip kok iso modho dhewe. Rambutku dijabut dincep neneh kok gak keneng. Jajal saiki sampean nandur rambut ayo. Sampean jabutno iku kok rambut kok sirah sampean cepno ning lambe sampean ayo. Iso apa ora? Mboten saged. Lha sipate rambut kok iso dhewe-dhewe. Lah rambut irung ya nyumpel ning kene ku tok. Rambuti brengos ya ngono iso dawa tapi gak nemen-nemen dawane. Sing jenggot ya ngono. Nah, alis kok sak mono iku gak iso tambah. Semono kok idep ya. Nek rambuti sirah kok dhewe. Nek rambuti alis kok gak brintik. Le rambuti brengos kok ya keriting ora keriting tapi nek jenggot kapane godhek kok sok keriting barang. Tapi rambut sing kono kok mesti keriting ya. Niku mikire bab rambut tok. Terus sampean golek oyote rambutku kaya apa oyote rambut iku. Kapan dibedol ku mesti katut sak empote. Dincep neneh kok gak kenek. Saman jajal nggih, saman bedol mesti katut sak empote ya. Nek suket teki dijabut katut sak empote, tapi suket teki dincepne bumi tukul. Aja sakniki rambut saman jabut katut sak empote, terus kulit saman saman cubles nganggo dom, lebokno kono iso tukul apa ora? Loh, para bapak. Niku nek dipikiri nganggo akal akhirnya bisa menjangkau kepada sesuatu yang bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat. Ini ku tentang kekuasaan Allah, tentang kepandaian Allah, tentang kebijaksanaan Allah. Orang bapak, niki nembe mikir rambut. Jajah saman mikiri meripat. Meripat iku urate kada berapa ribu macam urat. Mripat iku yo ora tau nguwai uli. Tapi iso berputar-putar terus. Kadang-kadang mripat iso berputar-putar tanpa sengaja. Ya jare nek turu ngoten sampean delok rak molak-malik mripatne. Nggih. Lho niki. Tapi ana urate siji tok sing pedhot men buta, para bapak. Nggih. Mripat. Nggih. Lah niki nembe mripat dereng otak, mikir otak, dereng.
Jangan mikir ilat pun judek apa. Lho ya ilat kok ngerti ngono. Nek jenenge ana selilit ning gone untu ngene kok ilat kok iso goleki. Kok iso goleki ilat niku lho. Yen jajan jangan pas ngemplok bandeng ngoten niku. Dagingnya cuampur niku kalian napa ri. Lho ilat kok iso bedakno sing daging dilek sing rine iki dilepeh. Lho kok ya iso ngono. Mangan-mangan napa-napa sing enteni isine nggih ilatku saged bedakno. Nggih. Pengen ngremus napa sing jenenge sawu katut isine. Nek ilat wong saged bedakno dilek kabeh. Niku saged bedakaken kok sempurna kehebatane. Lha niku nek dipikir iku jenenge mayadinil aghyar. Ilat iku aghyar liyane Allah. Ya aku ya gumun lah, aku nek kepingin kok iso ngiler ngono ya. Pengen apa-apa kok iso ngiler. Saking kepingin mangan apa sing dikepingin kok sampai ngiler aku ngono. Lah sing ngiler kok gak iku tok ngono. Lho, diangen-angen masyaallah gak gitu. Terus mikiri makhluk mau nih sampai mendalam niku mboten nyampe apa maneh mikiri Khalik, mikiri Gusti Allah. Melane tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mikir-mikir makhluk ya Allah. Aja mikir-mikir dhati Gusti Allah. Nah, para bapak niki jenenge mayadin, mayadinil aghyar. Kapan ini ayat ini ku dipikiri. Nek piambai dereng gadah tasdik, dereng gadah iman, niki sakit mencapai tasdik, mencapai keimanan. Niki pikirane awam. Pikirane wong awam. Nek pikirane wong awam niku para bapak dereng gadah dasar iman. Dasar iman dari ngenten, dasar tasdik dari ngenten. Nggih, nembe diparingi alat kali Gusti Allah jenenge pikiran. Ana pikiran khayal, pikiran waham, pikiran akal. Niki pun disiapi kali Gusti Allah. Nggih. Asale iman dari ngenten, mikir, akhiri percaya adanya Khalik, adanya pencipta. Adanya yang maha kuasa sing jenenge Allah. Ora bapak, nek mikiri makhluk Gusti Allah, akhire percaya ada penciptanya yakni Allah, niki berarti mikir-mikir untuk tasdik. Untuk membenarkan keberadaan Allah. Nek pikiran kalih sing disebut wau tengajeng niku pikirane wong pun gadah tasdik, pun gadah iman. Jadi berpikirnya itu sudah dengan pakai pondasi, pakai dasar tasdik, dasar iman. Ngene iki sing diarani ilmu yakin. Ilmu yakin niku keyakinan yang diperoleh dengan tanda-tanda dengan bukti-bukti. Keimanan, keyakinan yang timbulnya adalah dari bukti-bukti. Bro bapak, ngeten iki nggih si angel dipahami nggih angel si angel. Sing paling gampang nggih kados suntuk kulo biyen. Paling gampang niku. Nomor siji kula gawe contoh. Bengi-bengi kula niki mboten ngerti nek enten kebu liwat. Nggih. Mboten roh mripat kula nggih mboten meruh enten kebu liwat. Esuk-esuk
jalan pagi ratan ngarepe gapura pondok niku kok enten tretonge kebu. Pada kula sampean mboten sumerep nenten kebu liwat. Lah kok enten tretonge kebu ngoten lho. Niki mesti jenengan gadah keyakinan membengi ana kebu liwat. Senajan mboten roh. Liyo sapa lho gelem gotong tretonge kebu mrene iku. Iki mesti ana kebu liwat. Nah, padahal mboten ngerti, mboten roh enten kebu liwat niku. Ini artinya adalah tasdik membenarkan tadi malam ada kebu liwat. Apa buktine? Buktine ana tletonge. Ana tletonge. Nomor kali kula ndamel contoh enten tiyang madosi kula teng griya ngriku. Madosi kula. Padahal jangan beten sumerep kulo beten, tapi kok lungguh teng teras. Ditakoni kali santri, madosi sinten pak, madosi Pak Jamal. Loh nopo Pak Jamal teng dalem, nggih. Nopo mun panggih nggih dereng. Lah kok ngerti nek teng dalem, nggih buktine niki sepeda motore teng griya. Niki sandali tengriki, niko mobili tengriko. Nek sandali nengomah, pedah motori tengomah, mobili tengomah, niki yakin wonge neng. Loh, ini kira pak. Ki jenengi ilmu yakin. Keyakinan yang diperoleh dengan bukti-bukti. Enten bukti sandali nengomah. Enek bukti pedah motore ning omah, ana bukti mobile ning omah, nek ngene mesti wonge ning omah. Iki jenenge ilmu yakin. Nggih. Dinteni mawon, dinteni mawon. Lu akhire lah kok wayahe budal sekolah metu, nggih, metu. Nyeluk, nggih, nyeluk supire, wan-wan, bahrowan. Iki mobile siapno. Nah, jangan berpireng swara kula dhewe. Mripate mun nyawang, tapi dereng salaman, dereng rangkulan. Saniki salaman nek gak gapi, ngono ku gak marem. Loh, bareng mun ningali piyambak, mun krungu swarane piyambak, lah niku jenenge meningkat menjadi ainul yakin. Ainul yakin, wis nyawang dhewe. Berbapak iku nek ning menungso enten tulisane hakul yakin nek wis salaman gapiyukan ngoten rangkulan lha iku jenenge hakul yakin. Nek Gusti Allah mosok kate rangkulan wi Allah. Sing mbok rangkul apane? Nah teng Gusti Allah niku teng donya niki pertama ilmu yakin niku wau. Dari bukti-bukti makhluknya, onok langit, onok bumi, onok isine langit. Lah ya to sak mono suwene aku urip gak tau weruh sing jenenge bulan nambek sengenge tabrakan. Gak tau weruh. Bintang yang satu sama yang lain tabrakan yo gak tau weruh. Padaku kuwabeh padha mlaku di porosnya sendiri-sendiri. Kok gak tahu tabrakan. Pur bapak nenten jeneng lintang alih clorot ngoten iku lho. Nggih. Lho, iku ceblok iku nang ndi iku? Tahu wae ceblok ning ngarep sampean jlegur ngoten. Lain lintang alih lho clorot lho. Ning Pak jlegur kok ya gak tahu krungu. Nggih. Yang teng sing cedhek kali segoro ya gak tahu krungu ana lintang ceblok ning segoro. Nah, waro bapak. Niki dipikir-pikir nggih. Akhire terus duwe keyakinan iki kabeh mesti ana sing ramut, iki mesti ana sing gawe. Sing gawe ku mesti pinter, sing gawe mesti bijaksana. Nggih.
Oh, ndak teruse. Iku karing golek iku jenenge sapa? Ngoten. Oh, Bapak niki lajeng dateng keyakinan, keyakinan. Namun dadi kiyak wis yakin nek ngono bumi nek sing gawe Gusti Allah, bumi sing gawe Gusti Allah, langit saisine sing gawe Gusti Allah, iku jenenge wis duwe dasar tasdik. Wis duwe dasar iman. Niki jenenge mun ilmu yakin. Karek munggah, karek munggah. Lah munggah niki para bapak, niki ada beberapa persyaratan yang harus dilalui. Mergono posing nyawang hadrotilah. Hadrotilah ku kawasan tentang Allah. Kawasan tentang Allah. Ku gak bisa dilihat dengan mata kepala mboten saged. Sagede disawang nganggo mripate ati. Lah supaya mripate ati ku saged awas iso ndelok barang-barang sing gaib niki dos pundi. Wah, iku perjalanannya jauh. Pur bapak perjalanane adoh. Kowe niku perjalanan siji kudu martabati taubat. Taubat niku kudu tobat sing nasuha, sempurna tobaté. Nek pun bar melintasi martabati taubat baru melintasi martabatul istiqomah. Istiqomah salate, nggih. Istiqomah wiridé. Istiqomah oleh merangi nafsu, istiqomah oleh tawaduk maring Gusti Allah, istiqomah oleh merasa kabeh ku anugerahi Allah, istiqomah rasa takut kepada Allah, istiqomah rasa takut kalau sampai imannya dicabut oleh Allah. Wah, itu banyak istiqomah, istiqomah sing kudu dilakoni. Terus bapak, mboten kok istiqomah salate tok. Istiqomah salate tok mon kula njenengan tasih adoh. Nggih. Tasih adoh. Kanjeng Nabi nek muruki bolak-balik kula aturaken jenengan istiqomah salate tok niku minimal ku 50 rakaat. Nggih. Sedina sewengi kula 50 rakaat. Sing pitulas rakaat sholat fardu. Lah nek sing dilakoni fardu tok ya namung pitulas. Dereng qobliyatah subuh, dereng. Sholat duhane berapa? Qobliyatah duhur berapa? Ba'diyatah duhur berapa? Qobliyatal asar berapa? Qobliyatah maghrib berapa? Ba'da maghrib berapa? Qobliyatah isyak berapa, ba'da isyak berapa, sholatul lail berapa. Iki padahal panjenenganku sik fardune tok. Nggih. Ya nek pinuju khususiah wae ana sunate. Nuwun sewu lho iku nembe istiqomah sholate. Belum istiqomah yang lain. Istiqomah tawaduk sing kula aturaken niku wae. Istiqomah merasa anugerah. Dadi sembarang sing kita lakoni hanya anugerah Allah. Kula sampean duwe iman hanya anugerah Allah. Kula sampean saged ngaji hanya anugerah Allah. Niki kudu istiqomah terus jerone ati. Khosyah, khosyah ku istiqomah, khosyah itu takut pada Allah dan berbuat sesuatu untuk menghindari yang ditakuti. Iku njenenganku kudu duweni sifat wedi, wedi nek sampai imanku dijabut Allah. Aku wedi nek sampai rahmati Allah dijabut ambek Gusti Allah. Aku wedi nek fadhole Allah dijabut mbek Allah. Iku kudu ana rasa takut terus. Nggih. Loh Bapak, niku merasa takut yang terus-menerus niku jenenge kudu enten istiqomah. Istiqomah, istiqomah. Nek badane perjalanan isi koma, enten satu perjalanan lagi, jenenge martabatut tahdib. Adalah tingkatan pembersihan hati. Pembersihan hatiku yang harus siji kudu nyepi, uzlah. Nggih.
konjengan mboten nate uzlah. Nggih. Nomor loro kudu meneng, ora ngomong nek gak perlu. Nggih. Ora ngomong nek gak ono manfaate. Nomor telu kudu luwe. Panjenengan sedaya gak kuat luwe. Nggih. Kula nggih luwe kok yai, mangan ping pira? Namung ping 3. Namung ping 3. Luwe mboten kuat. Melek bengi nggih mboten kuat. Wong cek jam sepiro ngene ya wis ngantuk lho nggih jamen ku piye lho. Lu melek bengi niku papat niki rukune thariqah. Nanti kapan wis masuk di dalam tingkatan yang ketiga tuh baru masuk thariqah yang sesungguhnya. Nggih. Uzlah. Nggih. Para bapak meneng luwe. Aja nomor papat iku melek bengi. Nek bar ngoten nembe masuk kepada tingkatan yang keempat jenenge martabatu takrib, pendekatan diri kepada Allah. Niki para bapak, satu detik pun atiku mboten kenek laleling Allah. Nggih. Disampe zikir niku mlaku dhewe kaya perjalananane nafas. Dikir niku mlaku dhewe kaya perjalanane denyute jantung tanpa disengaja, tanpa diikhtiari. Nggih. Nek sampe mun dumugi niku niku baru mata hatiku baru awas. Matane atiku baru cemerlang seperti mutiara, seperti cermin. Nggih. Nek wis kaya seperti cermin nanti baru akan bisa melihat af'al Allah. Terus meningkat baru bisa melihat sifat Allah. Nanti baru bisa melihat asma Allah, baru bisa melihat zat Allah. Nah, niki para bapak perjalanan-perjalanan nggih sing butuhaken berpikir. Niku pikirane salik sing saka ngisor mendhuwur. Nek pikirane sing majdubin nggih niku langsung mata hatinya diwuruhno Allah. Para bapak biasane wis nikmat ning kene gak gelem mudhun wong niku. Nek wis penak ku gak gelem mudhun. Lah niki mudhun iki mbutuhaken pikiran. Jenenge fikratu tadali pikiran untuk menurun. Para bapak sak niki nggih kula wastani nggih tebih kita badhe tajalil afal, tajali sifat. Winginane kula aturaken tiyang thariqah sak niki. Niki nggih paling-paling menambah nggih. Menambah aktif beribadah. Nggih. Menambah aktif ubudiyah. Ubudiyah niki mawon si abot estu. Nah ibadahku penggawean sing dilakoni gauto lahir niku jeneng ibadah. Kalau jenengan saat niki ngaji, iku jeneng ibadah. Nggih, mengke subuh sholat jamaah subuh, iku jeneng ibadah. Para bapak, terus adab tata krama ning jurune ati iku jenenge ubudiyah. Dadi aku bisa ngaji ngene iki ora kok saka dayaku, ora saka kekuatanku, tapi ini adalah fadl dari Allah. Lah rumangsa ngoten iki lho, iku jenenge ubudiyah. Krana iki fadl dari Gusti Allah. Dadi ora pantes aku ku njaluk imbalan ku gak pantes. Wong ibadahku dhewe iki sedakoe Gusti Allah. Ora ngocen wingi. Mulane gak pantes njaluk imbalan. Nggih. Niku jeneng ubudiyah. Tata krama ning ngene Gusti Allah ku jeneng ubudiyah. Nah, para bapak ibadah ubudiyah. Ibadah ubudiyah terus niku fadl minallah.
fadl minallah. Dan niku mun sae. Jadi dalam kita mengikuti thariqah niku ada peningkatan ibadah, peningkatan ubudiyah niku mun sae. Kula kinten kok sampai jarang tekan makrifat Allah, sampai tekan majdub barang niku. Ya enten tapi jarang. Terutama sing paling bagus peningkatan akhlak. Peningkatan akhlak. Bro Bapak, winginane kula terangaken sadurunge mlebu thariqah biyen ku muring-muringan. Kopi kurang panas muring-muring. Ngombe teh kurang legi muring-muring. Nggih. Didangno beras kemrotok muring-muring. Digeno jangan kurang asin muring-muring. Oh muring-muring tok. Lu bareng wis mlebu thariqah wis biat kok alhamdulillah Bapak Isaki gak tau muring-muring. Mesem terus. Yo tak dangno jemek iku yo alhamdulillah. Alhamdulillah to Pak E biyen-biyen kok muring-muring sampean. Lah yo nek sego jemek niku kok untuku rodok ngasu gak patek mamah. Tak gawe ini kemerotok ya panggil alhamdulillah. Ini ku jeneng meningkat akhlak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh Pak Ebian yang ini kok muring-muring sampean. Aku isbar biat alhamdulillah. Di kemerotoknya alhamdulillah. Jadi manganku ke akeh-akeh setengah piring.

Niku bar biat kok dadi lumen. Biyen niku kapan Jumatan ku gak tau blas nyemplungi-umplungi masjid iku. Senenge ngereti tok ngono. Saiki ya titik-titik nyemplungi ya 100 ya diuncalna ben krungu klothok. Wis-wise ya ngiseni 500, wis ngiseni 1000. Ku jenenge meningkat biyen iku meleki. Saiki dadi rodok lumen. Tahun ini sewu-sewu yang ngisi ben Jum'ah. Tahun ini. Tahun depannya yang ngisi 5000-5000. Nah, ngono. Mungkin buyen nganti saiki panggah nyato. Terus ini gak ningkat-ningkat. Dan ini para bapak, hasilnya wong ibadah tengah ini, ketoknya tengah halak. Ketoknya tengah halak. Ben kalih tonggo kejeme gak karuan. Saiki napa sabar karo sapae sabar. Ben ambek buruh ku, masyaallah. Senengane ngani ngaya. Nggih. Bapak ra pirang-pirang TKI dianiaya ambek juragan. Lah suwe-suwe kok juragan kok ora wis mbutuh rikah kok ngono. Wis sabar, malah gelek ngewehi sangu barang. Nah niki lho sekoloman dhewe ku ana bertingkat para bapak. Sekoloman ku bertingkat ana tingkatane tingkatan saha. Nggih. Saha sahowah. Nggih. Napa tingkatan sahowah niku? Nguwehine dijaluki. Terus jangan bolak-balik dijaluki ambek panitia rojabiah ngono. Diberas sekilo-kilo weh noto. Mau rak ngono Pak Lut. Dari 10 kilo ya terno to. Iku jane dijaluki. Dijaluki panggah gak ngewehi. Iku jenenge meleki. Wis dijaluki pancet gak ngewehi. Yen duwe beras nek 1 kilo 2 kilo nang omah yo ana, tapi maneman diwehno. Niku jenenge meleki. Lah wis biat wirang tahun, ya wis 20 tahun jane wis. Terus bapak, itu dari segi sakok, sakok itu nguwehi nek dijalui. Ngados niku umplung moro niku jenenge sampean dijalui umplung moro niku. Gelem nyemplunge mergo dijalui. Kok upama iku kotake didelen njaba kono gak diubengne, kira-kira gak ono isine kira-kira. Nggih. Lah mergo diubengne, diseni iku jenenge sakok luman. Ana wong ngemis mara njaluk diwehi iku jenenge sahok luman. Dadi luman iku mau memberi kalau diminta lebih dulu. Nggih. Ajeng ngene iki tuh meningkat, meningkat dadi jud. Al jud niku luman. Luman bagaimana nguwehi walaupun ora dijaluki dhisik. Nggih. Masa ora dijaluki ya ngewehi. Krungu kabar kapane tak bres ono arpono rejepan. Rejepan ku ono santunan fakir miskin berupa beras, berupa uang, berupa pakaian layak pakai. Timbang mumbruk klambiku ning lemari sampe gak sedeng-sedeng wis tak jupuki sebagian tak terno merono. Ben digawe fakir mesin sebab si layak pake. Sampeyan gak dijaluki, tapi mun ditata dhewe diteraken tengene muhibin. Iki bungkus ana Kang, engko diwehno ning fakir miskin. Nah, iku jenenge jud ora dijaluki wis kirim. Nah, para bapak semantur ugi jangan kagungan apa sing jenenge terong jere Pak Lut. Apa sing jenenge? Kates niku ya kenek digawe jangan apa jenenge markisa sing biasane kangge lodeh niku lho no, markisa nggih ning omah mumbruk ora ana wis terno kono ning maghribin. Saki usume apa sing jenenge iku napa nangka ting grandol tewele paling

ngomah yo ora digawe kono, senggrek ana kono tewel-tewel, teraken ngono ning Mukhibin. Pendek Mukhibin niku santriku sembarang doyan niku. Sembarang doyan. Pomane nek wayahe ngene iki, wayahe kerja rojabiah wis pendek dimasak nopo lep lep ngono. Nah, kula bapak niki tanpa dijaluki wis ngerti dhewe lho. Nanti jenenge jut. Jenenge jut. Tanpa dijaluki wae jut. Di niki peningkatan niki pun suwae kok sampai tekan awas, halah awas apa? Gak nyampe. Jadi kekuatan ibadah dan ubudiah kita untuk melihat Allah itu jauh, masih jauh. Jadi peningkatan akhlak niku pun bagus. Badane saking jut niku munggah malih jenenge karom. Karom niku bapak bapak kalau memberi sangat memuaskan. Kalau memberi tidak peduli berapa yang diberikan dan tidak peduli siapa yang diberi. Sopo wae nggih. Mboten peduli pira sing diwehno. Piro aku sak ngwakee gak peduli keduwehno sopo wae niku jenenge karom. Pro bapak si Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu ngendikan, aku wusul ning Gusti Allah iku ora kok sebab salatku wengi. Ora kok sebab posoku awan. Tapi aku wusul maring Gusti Allah sebabe perkara telu. Siji bil karomi, sebab sifat dermawan, karom. Memeluru wabit tawadu'i tawadu' andab asor. Nomor telu, bi salamat di sodri. Salamat niku selamat, sodri niku ati. Ati ini selamat soko penyakit. Al-karom. Di Al-Karome Sabdul Qadir Jailani winginane kulaturaken jenengan. Ana musuh siji, musuhi Sabdul Qadir Jailani. Iku besok bakale lara. Lara ku ganuk tambane. Tambane iku kudu atine jaran 40. Ora sembarang jaran, kudu jaran sing ulese abang semuireng. Ora sembarang jaran sing ulese abang semuireng, turone ku kudu lemeane sutra, kandange kudu kandang emas. Para bapak, para ibu, pengane golek nggih. Jaran sing jumlahe 40 ulese ireng semu abang digawene kandang saka emas, lemeke turu sutra. Niki badhe diwehne wong sing musuhi. Jangan tahu ngwe wong sing musuhi. Mesti muni kok encu. Niku bakal musuhi penyengane akhire bakal loro isane waras kudu mangan atine jaran sing modele kaya niku wau. Akhire piyambake koleksi jaran, ngumpulaken jaran modele kaya ngeten digawekno kandang emas. Lemeke turu nganggo sutra. Tenan, enten wong sitok musuhi tenan loro temenan. Warase kanggo niku. Akhire dus pundi bareng ngoten ngakoi nek penjenengane iku termasuk wali. Akhire terus biat dadi murite. Lho ngoten para bapak. Ku jenenge karom. Nggih. Ka judune contoh karom malih, Pak. Enten tiang jaler masuk masjid. Niki cerita niku diceritakan Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Enten tiang sembayang teng masjid ngeten. Piambai betot tas. Tas niki isine duit dinar jumlahe 1000. 1000 dinar. Para ibu lan para bapak, dinar iku sekeping duit emas
Iku bobote 4 gram. Kapan emas sak niki 1 gram 250.000 berarti 1 dinar niku nilainya 1 juta uang Indonesia. Nek jumlahnya 1000 dinar berarti nilainya 1 miliar uang Indonesia. Wah bapak niku diadai tas. Terus sembahyang teng masjid. Teteng semejit niku enten tiang malih sing sembahyang malih jenenge Ja'far. Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq tapi Ja'far Shadiq sing Ja'far adike Ali bin Abi Thalib. Sanes putune Ali bin Abi Thalib. Mugo Sayyidina Ali bin Abi Thalib gadah adik jenenge Ja'far. Niku saking temene wong disebut As-Shadiq, Ja'far Shadiq. Sayyidina Ali nggih kagungan putra jenenge Husain. Husain gadah putra Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin gadah putra jenenge Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir gadah putra jenenge Ja'far Shadiq. Niki aja kliru nek sebutan Ja'far Shadiq sing endi? Tunggule kaya Abdurrahman, kok Abdurrahman di? Apa Abdurrahman Wahid, apa Abdurrahman Usman? Lalu kan itu Abdurrahman jok keliru. Niki podo Ja'far Shadiq bin Abi Thalib. Sana Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Teng masjid niku wonten namene Ja'far As-Shadiq niku nggih salat teng masjid. Lajeng krono tase niki mboten dideleh ngarepe le sembahyang. Oh bapak, jangan lek sembahyang te masjid, masjid mampir masjide wong. Nggih. Niku tase aja dideleh mburi. Deleh ngarep. Nggih, deleh ngarep. Kesane sembahyange saged khusyuk. Napa malih kapan masjid pinggir dalan gede. Musola sanding dan gede katus musola kula teng sambung niki nggawa tas gawa mawon lebu njurin langgar aja dele njaba nek ana wong liwat ngoten. Nah niki tiang niku tiang jare mboten disebut jenenge niku sembayang tasih dideleh mburi. Akhire tasih niku ical. Tasih niku ical isine dhuwit sak miliar. Kurs uang Indonesia. Nah ya lungo kok nggawa sangu sak mono kae. Lha padha sing teng masjid ku sing enten namung Ja'far As-Shadiq niku adike Sayyidina Ali. Akhire tiyang niku gandoli Ja'far Shadiq digandoli. Lho sampean kula napa kok gandoli kula? Tas kula ilang, enten isine duit. Padahal teng masjid niki namung sing enten namung jenengan. Nggih. Pak, nek sampean ora jipuk didak wong ngono, sampean ya napa? Nggih. Ya tak tempiling benjut ndasmu ngono. Lha niku Ja'far Shadiq ku mboten muring-muring. Teng masjid niku sing enten namung jenengan. Tas kula kok ical. Padha ya ora ketok le nggawa mlayu ya ora. Namun jenengan sing enten. Nggih. Pira isine tase? 1000 dinar. Wis entenono. Kundur, Pak. Nggih. Kundur njupuk dhuwit 1000 dinar. Nggih. Niku Ja'far Shadiq niku njupuk dhuwit 1000 dinar. Digawa teng masjid malih. Nah, dhuwit 1000 dinar. Tak ijoli. Masya Allah. Ya, ayo, sapa sing iso niru ayo ngacung. Barang ilang-ilang karepe dhewe. Nggih. Ja'far Shadiq mboten melu napa-napa kon ngijoli. Niki tunggale lare ngaji teng langgar kula. Nggih. Lare ngaji langgar teng langgar kula, sepeda ilang. Lah kok kula ken ngijoli. Wis ana ngaji gak mbayar.
Lu sepeda ilang sembrono dhewe lho jali jali ibuke. Samane jali ibu beda anak kula ilang. Ya di jali mbek ibuke. Sakno. Lagi Jafar Soti kundur. Dari garis sepeda iki piro beda. Niki mboten Pak nggih. Sak miliar nggih. Mendhet kundur tengene dalem digowo ning masjid iki. Nah, tak ijoli dhuwitmu. Pun bakdo ngoten terus wangsul petuki kanca-kancane guyon mek kancane guyon. Niki lho tasmu, iku lho tasmu. Lho kok mbok jupuk? Panjen tak gudho, kuwi tak gudho. Ya Allah, para bapak, nek cara sampean terus pundi? Kok duwite dibalekno? Wong karuan tas e ji utuh, duwite sik utuh. Kok mbok jupuk to, Kang? Kowe tak gudho, tajak guyon ngono. Lho padahal aku kadung duwe karo Pak Jafar iku mau. Akhirnya datang masjid malih dibalekno. Pak Jafar niku kula wangsulaken jebule tase dipendhet kanca kula guyon. Wis ora peken. Dhuwit niku kadung metu saka tanganku ora kena balik. Ayo. Apa sing iso niru? Iku jenenge karom. Para bapak niku jenenge karom. Oh sabet dumugi jutmen pun suai, Jadi, dadi wong kepenyedhek Gusti Allah ningkat ibadah ya, ningkat akhlaki. Nggih, ningkat. Biyen iku nek nyambut gawe ku jlebut sampai tinggal salat, nggih. Saiki nyambut gawe ya nyambut gawe wae salat ya, salat. Iku jenenge meningkat jenenge, meningkat. Para bapak satu cerita malih. Wong sing dhuwur ku ngeten iki. Tiang Baghdad seorang raja yang terkenal adil, rakyat makmur jenenge sinten? Ngun? Pokok kapan ceritaku biasane ku gandengan Nabi Abu Nawas. Sinten Harun Ar-Rasyid. Oh, ini pun cerita terkenal Harun Ar-Rasyid Raja Baghdad. Niki gesange niku seperiode kali Imam Malik. Imam Malik ini ku lahir tahun 93, wafati tahun 179 wafati. Dan niku si periode kali Imam Malik ini Harun Ar-Rasyid. Wabeh raja-raja niku nggih kebiasaane gadah garwa selir, nggih mboten. Ana garwa padmi, garwa sing asli, ana garwa sing selir. Niku kan kuadah masa mojo pait nggih gadah, nggih garwa selir. Raja Mataram nggih garwa selir gadah. Kabeh raja-raja gadah garwa selir. Garwa selir. Nah, para bapak, Harun Ar-Rasyid gadah amat kuwatah. Amat niku nggih pomeh padha mon kalih garwa selir ngoten niku. Amat iku budak wedok dituku. Tapi kena dikumpuli, nggih. Nek dikumpuli duwe anak, anake merdika. Iku berarti ya putrane raja niku, nggih. Niki jenenge putra raja dari ibu selir. Dari ibu selir. Para bapak, lho amat ini ku kuadah. Ini amat mboten terbatas empat, mboten sing terbatas papat itu garwa padmi. Garwa padmi ku terbatas papat. Dene liyane tambahan amat-amat pirang-pirang. Para bapak, nggih. Garwa selire Raja Fahad niku pira? 200. Niku piye? Jarine kabar-kabare wong kono, bendino Raja Fahad ku mangan cempe sitok.
Jembe sing cek gembuk ngotane ku sing cek cilik ngotane ku sitok banget. Masyaallah nggih. Bapak, lah Harun Ar-Rasyid niku badhe milih garwa selir ku saka amat-amat ku dipilih. Dipilih, diuji sing akhlake bagus. Wangku kapane akhlaki bagus, akhlaki bagus, iku dadi parek. Pengenane monggo terangan kenjenengan, nek ibadah iku ujung-ujungnya pahala. Tapi nek adab tata krama, ujung-ujungnya adalah pendekatan. Cedek ambek Gusti Allah. Kalau Bapak oleh nguji Harun Ar-Rasyid, endi sing tak pilih iki? Sing dadi garwa selir. Ku wayu-wayu para bapak agi sampeyan nyak napa. Nggih tiyang Irak yang Baghdad itu masyaallah cantik-cantik. Napa male sik perawan. Di antara amat-amat niku enten amat sing sauda. Sauda itu namanya amat yang berkulit hitam. Qabihatul mangdari nggih berburuk rupa nggih saged bayangaken amat nggih berkulit hitam berburuk rupa nggih iki dibanding kali kanca-kancane wadoh nggih kapan kumpul jeneng kuwe tok para bapak kuwe tok genah wong irenge kaya ngono wireng ati rupane elek pisan terus diuji kali Harun Ar-Rasyid disebari duit dinar. Duit sak bokor niko nggih disebar no payur tengarepe amat-amat rebutan nggih. Muhammad kabeh ku rebutan. Terus pun mboten rebutan. Wong satu keping niki sama dengan 1 juta nggih. Niku sak bokor jumlahe. Kira-kira oleh 100 keping tok pun pinten 1 juta rebutan. Oh bapak rebutan. Lho sing jariyatun sauda'u qabihatul mangdur. Niku namung nyawang tok sing disawang mboten dinare, sing disawang ku Harun Ar-Rasyid. Disawang ngoten. Cerong saiki, kamu kok memandang saya kok seperti itu? Nyawang tok. Lain ditakoni Ar-Rasyid, jariah, dalem, kamu kok gak ikut mengambil itu, dina-dina yang saya sebar, kok hanya melihat saya, jawabannya nggih Gusti, pancen amat-amat ini ku sedoyo, tujuannya pancen dinar, nah awakmu, tujuannya sing gadah dinar. Lu ngerti gadah dinar. Harun Ar-Rasyid tertarik dengan jawaban itu. Iki jeneng wong gak kedunyan iki. Wong gak kedunyan. Para bapak iku nek diunggahno dhuwur. Amat iku jenenge budak-budak wedok. Harun Ar-Rasyid jenenge Gusti. Iku nek dijelasno jelas ngono amat iku hamba Allah. Duwe Gusti jenenge Allah. Jadi sing dipandeng ku duduk donyone Gusti Allah, tapi sing dipandeng Allah. Ya kula jenengan jajale, ya kula. Sing dipandeng apa donyane apa Allah. Kira-kira besok kowe pilihan ana nyebar dhuwit sampean pilih pundi? Apa milih Allah apa milih dhuwit ya ayo. Arepe dijajal lho sampean lho. Nggih. Bakale antum dhuwit. Nek sampean milih Allah mesti gak gelem. Iki duit apa? Mboten. Iku disebar iku sebar ora gelem jupuk duwite, nyawang mbé nyawang Harun Ar-Rasyid. Kamu kok mandang aku seperti itu, kok gak ambil itu dinar-dinar yang saya sebar. Tujuan mereka memang dinar, tujuan saya bukan napa panjenengan. Niki tertarik, Harun Ar-Rasyid tertarik. Karena adabnya seperti itu, jadi parek, fakor robaha ilaihi.
korobaku dicedekno. Mari cedek yaiku sing diambil sebagai putri.

di napa jenenge garwa selir. Lah kok milih sing wireng sing elek rupane. Mergo atine bersih. Saiki golek bojo kok sing ayu tok. Masa gak patek salat. Ya Allah, akhire dirungu kali raja-raja yang lain. Nggih. Raja Syria, nggih. Raja Mekah, Raja Madinah, raja-raja nggih, Raja Syam. Oh, krungu. Krungu nek Harun Rasyid iku lha kok mencintai amate sing sauda. Nek habatu sauda ping kenek kanggo jamu. Nek jari atu sauda apa iki kenek kanggo jamu kira-kira. Nek habatu sauda dawaun likulida. Cinten ireng kanggo obat segala penyakit. Habatu saudak ku sinten ireng niki jariatun saudak iku akhir iki padha ngelokno. Jadi ada beberapa surat, ada berapa ngoten sing ngelokno Harun Rasyid. Lah iya kok trimo golek jariatun sing saudak nggih sing kobihatul mangduri sawangane gak nyenengno. Akhirnya Harun Rasyid bijaksana. Bijaksana, lawi surat undangan. Raja-raja ini kudu undang kabeh. Undang, dijak pesta bersama. Dijak pesta. Wun, bareng mun ngumpul kabeh. Teng kerajaannya Harun Ar-Rasyid, wamat-amat itu diceluk kabeh. Amat siji disukani bokor. Bokor wadah. Bokor tidak sembarang bokor, tapi bokor bahannya dari mutiara. Kalau bapak raja biasanya sugih ngono iku. Bokor kok saka mutiara. Ngeten iku lho, gelas kok saka mutiara no ya apa ya? Ku saka mutiara diwe sitok. Wae sitok. Sitok diceluk sitok sitok ah, ngora. Wae bokor saka mutiara. Bantingan ben pecah dikono-kono ambe Harun Rasyid. Bantingan ben pecah didelak-delok eman-eman mboten dibanting. Ya wis kono. Ngriku to selungguh. Nggih. B. Teko maneh sing jenenge B. Sukane bokor malih. Bahane napa mutiara. Nggih. Bantingan ben pecah dilangilingi. Ngene dibanting rak ya eman-eman. Ngriko, pisan lungguh teng ngriko. Celuk imane sampai ringkete srito ngene ku jariatun saudak niku keri dhewe tekan. Diceluk keri dhewe. Maksudnya niku raja-raja ben mecek ben nyekseni tingkai. Nggih. Hei, kene jariatun saudak mrene. Ngono. Moro. Nggih dilungi bokor. Nggih, bahane saking mutiara. Bantingin ben pecah, banting temenan perwo pecah. Wahai raja-raja, coba kamu lihat tingkahnya lain dengan yang lain tadi. Tingkahnya gak bodoh. Coba saya tanya dia. Jariah, kenapa bokor mutiara kamu banting sampai pecah? Gusti, kula namung derek perintah panjenengan. Kanten jenengan perintah banting nggih kula banting nggih. Mergi nek niki kula banting nggih. Pikiran kula nggih. Niki bondo sampean mesti sudo nggih. Sudo sak regane bokor mutiara, sudo. Tapi nggih, nek mboten kula banting sing sudo niku sanes bondo panjenengan, tapi sing sudo niku kehormatan perintah panjenengan. Perintah panjenenganku satu kehormatan yang besar yang harus dihormati oleh semua umat. Perintah niku. Paling-paling tuan raja nek kula banting bokor intan niki paling-paling kula disipati wong-wong gendeng majnuna. Tapi nek mboten kula banting berarti kula ndurakani perintah jenengan. Kula mboten tunduk perintah,
Berarti kula disebut asiyah, orang yang bermaksiat. Kangge kula Gusti, diceluk wong gendeng luweh apik katimbang diceluk wong sing ahli maksiat. Masyaallah. Saman tingali, pan lihat wahai raja-raja, bagaimana sifatnya dia? Oh ya pantas. Bagus, bagus kalau begitu, bagus. Lho para bapak coba tuh. Menghormati perintah niku satu sifat yang sangat agung. Nggih. Coba dijajal awake dhewe. Awake dhewe iki pengen turu. Padahal ana sip ana perintah Gusti kokon sembahyang. Sampilih mbayang wae pilih turu. Lah iya kokon sembahyang lho. Gusti aku ngokon sembahyang ngokon jamaah pas sampe nyekel dagangan. Si sampean pilih dagangannya apa jamaahe? Lah iya to. Lah sik kalah mbek Ahmad Hitam niku wau. Mulane ngaru arosit niku ambil nggih istri sing selir saking jariyatun saudak niku wau. Nah, para bapak semanten iki tingkatane manungsa. Sampai di mana penghormatan pada perintah Allah, sampai di mana penghormatan pada larangan Allah. Bagaimana kalau dibanding dengan harta duniawi? Harta duniawi, apa pilih perintah Allah, apa perintah barang-barang dunia? Apa ujian sing gede loh para bapak. Pun sementen mawon, mugi-mugi akhlak kita meningkat sae. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina lahusna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatim minal fitani.

بحرمتي عمدنا في طريق.